0: update pun warga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyerahkan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ali Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku Bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan 7 Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 100 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapura Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Rita Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan ya, berbagai berita atau informasi dalam dan luar negeri. Salah satunya terkait aktivitas erupsi ya, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Pukul 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, salam sehat, selamat berkarya juga yang berakhir pekan, selamat berakhir pekan. Ya, tadi saya keluar sedikit ya, melihat-lihat di luar studio. Ternyata kabut asap ya masih menyelimuti beberapa bagian dari kota Nabire. Ke arah Kali Harapan sana cukup tebal ya pendengar, dan beberapa wilayah juga terlihat dari jauh kabut asapnya pagi ini cukup tebal. Untuk mengetahui informasi terkait situasi terkini di Kabupaten Nabire terkait kabut asap juga jumlah hotspot ya pendengar, kami sudah terhubung dengan stasiun meteorologi BMKG Nabire melalui Bung Esobio. Selamat pagi Bung Esobio.
1: Selamat pagi Putri.
0: Ya. Salam sehat, selamat berakhir pekan, tetapi tetap Anda sedang bertugas ya Bung Esobio. Oke, informasi terakhir Bung Esobio pagi hari ini. Sampai pagi hari ini untuk hotspot atau titik panas di Kabupaten Nabire sudah berapa banyak?
1: Ya, baik, terima kasih Bung Hari. Yang kami laporkan untuk update terbaru jumlah hotspot, kebetulan kami baru update per jam 9 pagi hari ini. Ada 8 kabupaten untuk Papua Tengah, khusus untuk Kabupaten Nabire. Ini total jumlah hotspot titik panas berjumlah 25 titik hotspot. Terdiri dari 3 titik untuk kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan rendah, 20 untuk tingkat kepercayaan sedang, dan 2 titik untuk tingkat kepercayaan tinggi. Jadi total ada 25 titik hotspot. Demikian, yeah. Bung Hari.
0: Iya. Yeah. Kalau dibanding dengan semalam atau sehari sebelumnya, ini berkurang atau bertambah, Bung Asyubi?
1: Ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi kemarin atau tadi malam, ada terjadi peningkatan, Bung Hari.
0: Ini asumsi dari warga ya. Warga mengatakan kabut asap yang di Nabire ini juga kiriman dari kabupaten lain. Apakah seperti itu, Bung Asyubio?
1: Kalau kita lihat update terbaru untuk pagi ini, ada 8 kabupaten. Ini memang kalau lihat yang tertinggi, kami lihat ini dari Kabupaten Puncak, itu ada 112. Yang kedua ini dari Kabupaten Paniai, ini dari Puncak, Paniai, iya Paniai, dan Dogiai, baru Kabupaten Nabire. Kalau kita melihat kiriman, mungkin ini dari jangkauan jaraknya mungkin agak-agak jauh. Cuma memang kalau kita lihat dari distrik di Kabupaten Nabire yang paling banyak itu sampai tadi malam itu dari distrik Yaro dan Yaur. Jadi ini berhubungan juga dengan pergerakan arah angin gitu. Beberapa hari. Jadi kalau dibilang ada bawaan dari asumsi masyarakat bahwa ada dari kabupaten lain, mungkin ada bisa terjadi seperti itu, tapi mungkin dominannya kecil gitu. Tapi kalau kabupaten Nabire sendiri yang dominan memang dari distrik Yaur dan Yaro sampai tadi malam gitu, Bung Hari.
0: Apakah ada dugaan titik api atau hotspot ini yang sebelumnya padam kemudian muncul lagi, Bung Esobio?
1: Iya, Bung Hari, kalau kita menanyakan penyebab utama kenapa ada terjadi peningkatan hotspot, tentu yang pertama kita masih dalam fase musim kemarau dan tetap berkurangnya curah hujan. dan masih dalam intensitas El Nino yang sangat kuat, dan ada faktor juga kelembaban tanah atau vegetasi yang menurun. Jadi ketika misalnya curah hujannya berkurang, kelembaban apa nih bahan bakar alami seperti rumput, semak, daun kering ini vegetasinya menurun. Akibatnya penyalannya menjadi lebih rendah gitu. Yang keempat ya jelas ini kemungkinan besar ada faktor juga aktivitas pembakaran oleh manusia gitu, Bung Ari. Dan yang kelima ya faktor angin kencang ini juga yang membantu dalam penyebaran api. Gitu. Demikian Bung Hari.
0: Iya. Bung Subio, apakah di bulan ini masih ada potensi hujan? Karena perakiraan cuaca yang dirilis selalu menyebutkan berawan tebal begitu, Bung Subio.
1: Iya Bung Hari, untuk bulan September ini khusus untuk kita Papua Tengah, lebih khusus lagi di Kabupaten Nabire masih dominan masih apa nih hujan. Kalaupun ada hujan itu hanya sporadis begitu Bung Hari. Cuma dia cepat, durasinya tidak lama gitu. Itu cuma awan-awan yang berawan tebal, awan-awan yang kumpulan dari kumulonimbus, tapi dia tidak akan sampai durasinya lama gitu. Itu cuma sporadis-sporadis saja.

0: calon pembina nanti di akhir tahun, mungkin sekitar bulan Desember dan awal tahun 2027 itu yang baru, itu fase El Nino akan semakin menurun gitu. Hmm. Tapi yang jelas sampai di Oktober sampai November gitu masih akan ada, masih masuk di fase El Nino kuat gitu. Demikian Bung Hari.
1: Oke. Komunikasi dengan pihak terkait Bung Esobio setelah mengetahui ada titik-titik api yang kemudian bertambah begitu, kira-kira apa yang akan disarankan oleh BMKG Nabire?
0: Iya, baik Bung Hari, kalau kita bicara saran atau imbauan gitu, bisa diketahui imbauan juga. Kami dari BMKG Nabire, informasi yang kami selalu update tentang titik hotspot atau jumlah hotspot ini, khusus untuk Kabupaten Nabire, lebih khusus lagi 88 Kabupaten Provinsi Papua Tengah, informasi yang kami share itu kami berikan kepada masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan misalnya langkah mitigasi dampak dari kedua kondisi tersebut gitu. Sering misalnya menguat kondisi kering di sejumlah wilayah, masyarakat dan pemerintah daerah, kita juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan titik api atau hotspot serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Yeah.
0: Masyarakat mungkin dihimbau juga untuk tidak melakukan pembakaran dengan secara sembarangan, baik dengan alasan untuk membuka atau membersihkan lahan maupun ya semacam membakar sampah gitu, terutama di kawasan yang mungkin mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, hutan atau lahan kering. Dan himbau juga untuk instansi-instansi terkait, ya stakeholder-stakeholder terkait, ya kita akan terus meningkatkan patroli mungkin atau pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan serta memperkuat sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat pada wilayah yang rawan karhutlah. Demikian ya, Bung Hari.
1: Oke. Mudah-mudahan jadi informasi penting untuk semua pihak, juga masyarakat ya, Bung Esobio, agar ya apa yang diharapkan itu langkah-langkah antisipasi dan kegiatan-kegiatan sehari-hari warga juga agar tidak memunculkan atau menimbulkan potensi adanya titik api. Terima kasih Bung Esobio. Selamat pagi. Selamat bertugas.
0: Iya, ya, makasih Bung Hari untuk informasinya. Mungkin sedikit tambahan informasi terakhir untuk masyarakat Nabire, mungkin mungkin kami dari BMKG Nabire akan selalu mengupdate informasi titik jumlah titik hotspot itu setiap pagi jam 9 pagi dan malam hari jam 9 malam. Demikian Bung Hari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bung Esobio. Salam sehat.
0: Selamat pagi Bung Hari. Salam sehat.
1: Demikian pendengar bincang saya dengan salah satu prakirawan Stasiun Meteorologi Nabire, Esobio Sampe. Informasi terkait adanya jumlah hotspot ya atau titik panas yang bertambah di Papua Tengah, kebanyakan tadi disebutkan di Yaru ya, agar warga masyarakat juga menjaga lingkungan tempat tinggalnya supaya aman, tidak muncul dampak dari potensi munculnya titik api tadi. Ada titik api atau hotspot ini yang kemudian menjalar ya kemana-mana, kalau berdekatan dengan rumah maka bisa menimbulkan kebakaran ya. Pendengar, ada informasi lain nanti kami akan sampaikan di musik dan informasi. Kita nantikan terlebih dahulu pukul 10 ya. Kami putarkan menemani Anda 1-2 tembang berikut ini.

Ya, Asmara Nusantara dari Budi Doremi yang menggambarkan luar biasanya wilayah Indonesia yang juga disebut Nusantara ya, yang begitu kaya dan indah. Ya, pendengar masih bersama Pro1 RRI Nabire. Dan kami ajak Anda selanjutnya di pukul 10 kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Minggu, karena ibadah, siaran langsung ibadah Minggu pagi. Pendengar, kami sampaikan informasi terbaru dari BMKG Nabire. Ya, menyampaikan informasi terkait hotspot atau titik panas. Tadi kami juga sudah mewawancarai ya salah satu perakirawan stasiun meteorologi Nabire, Sobio Andrudiko Sampe. Namun secara detail disampaikan juga datanya berupa catatan ya. Untuk hari ini, hotspot atau titik panas di Papua Tengah bertambah ya dari semalam atau sehari sebelumnya. Jumlah hotspot di wilayah Papua Tengah sebanyak 210 hotspot ya. Terbanyak itu di Kabupaten Puncak dengan total 112 ya. Disusul Kabupaten Paniai 33 hotspot, Kabupaten Nabire 25 hotspot, Dogiyai 23, dan Kabupaten Intan Jaya 1 hotspot. Sedangkan untuk Kabupaten Mimika tidak ada. Ya. Bagaimana dampak dari kabut asap ya pendengar pada kesehatan seseorang? Bisa memicu gangguan saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, juga dapat menyebabkan iritasi pada mata serta memperburuk penyakit kronis seperti asma. Ya, jadi warga yang ada penyakit ya atau gangguan begitu pada saluran pernapasan ya, sebaiknya mengantisipasi kecenderungan kabut asap yang cenderung meningkat ya pagi hari ini atau hari ini. Ya, kabut asap mengandung partikel halus berbahaya seperti PM2.5 serta gas beracun yang dapat masuk saluran pernapasan. Ya. Gangguan pernapasan seperti dapat menyebabkan batuk, sesak napas, tenggorokan gatal, ya, juga meningkatkan risiko terkena ISPA. Ya. Partikel yang bersifat iritatif, ya, iritatif itu bisa menyebabkan iritasi yang memicu peradangan di paru-paru sehingga memperparah kondisi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian juga dapat menyebabkan mata merah ya atau disebut juga konjungtivitis. Ya, mata jadi berair, perih, juga dapat memicu peradangan ya atau jerawat pada kulit. Ya, paparan jangka pendek kabut asap ini dapat menaikkan tekanan darah, sedangkan paparan jangka panjang dapat menimbulkan risiko penyakit jantung koroner. Kelompok-kelompok yang rentan dapat semakin parah itu pada anak-anak dan balita, juga lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau paru. Ya, cara melindungi diri, kurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker yang tepat ya saat terpaksa beraktivitas di luar rumah, juga menjaga hidrasi dengan minum air yang banyak, dan memeriksa informasi kualitas udara secara berkala ya. Kalau ada keluhan, gejala-gejala tertentu, bisa menyampaikannya ke pihak kesehatan, ya, puskesmas atau ke dokter. Ya, keluhan-keluhan
ketika Anda terpapar kabut asap, ya, terutama pada usia anak atau yang lansia. Baik, pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, satu lagu berjudul Yang Terlupakan, lagu dipopulerkan oleh Iwan Fals ya, dinyanyikan lagi dalam musik bergenre reggae. Ya, pendengar, kita jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan menjamin setiap hasil panen padi dari petani di 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Panen padi tersebut akan dibeli Perum Bulog sehingga petani diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas gabah agar memenuhi standar penyerapan. Ya. Menurut Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakiri, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan perusahaan umum atau Perum Bulog agar menampung hasil pertanian masyarakat khususnya padi dan jagung. Ya. Menurut Gubernur, dengan memberikan kepastian tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan pertanian, dengan begitu dapat memberikan semangat kepada para petani di Provinsi Papua. Menurut Gubernur Papua, selain Bulog, perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Papua juga akan disiapkan untuk membeli hasil pertanian dari masyarakat. Ya. Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong agar produksi pertanian di Provinsi Papua dapat semakin meningkat. Setelah pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit dan pupuk kepada masyarakat pada tahap awal pengembangan sawah. Ya. Jadi ini upaya untuk mendukung program swasembada pangan sehingga memberikan kejelasan bagi para petani. Ya, lebih lanjut Matius De Fakiri mengatakan pemerintah Provinsi Papua juga meminta agar instansi terkait baik yang di kabupaten kota se-Provinsi Papua untuk terus melakukan pendampingan kepada petani termasuk memastikan ketersediaan sarana produksi dan memperluas pengembangan lahan pertanian agar hasil panen dapat meningkat secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Jadi menurut Gubernur Provinsi Papua, petani tidak perlu khawatir terhadap hasil panen karena pemerintah bersama Bulog akan memastikan ada pasar yang menyerap produksi selama kualitas gabah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ya, umumnya itu kadar air ya pendengar. Jadi beras hasil panen dari petani harapannya kadar airnya bisa lebih berkurang ya, sehingga ketika disimpan itu tidak mengalami kerusakan salah satunya ya. Kemudian proses penggilingan juga harus lebih baik karena ketika padi itu patah-patah begitu ya, dapat mengurangi kualitas dari beras hasil dari petani. Demikian pendengar, satu informasi kami kutip dari Berita Antara. Ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Iya, lagu Ora Samani. Kalau ada yang tanya, lagu itu judulnya Ora Samani. Kalau tidak salah, lagu daerah dari Waropen ya. Ya, pendengar, nanti malam Persipura main perdana di Liga 2 Indonesia. Jam 9 malam ya. Untuk fans Persipura, kabarnya nanti mereka akan konvoi di Jayapura. Wah, luar biasa ya. Jadi menarik untuk diikuti lagi pertandingan Persipura di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 akan menghadapi PS Barito Putra di kandang Barito Putra, Stadion 17 Mei Banjarmasin. Ya, bermain di kandang sendiri, Laskar Antasari atau Barito Putra bertekad mengawali kompetisi ini dengan hasil positif. Ya, tetapi pelatih Barito Putra mengatakan menghadapi tim besar seperti Persipura ini tidak gampang ya. Jadi mereka tetap bermain hati-hati. Persipura Jayapura menjadi lawan yang tidak mudah bagi Barito Putra pada pertandingan pembuka musim ini. Pelatih Barito Putra, Henry, berharap para pemainnya mampu menjaga kepercayaan diri ketika menghadapi tim yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi nasional. Ya, pada musim ini pelatih Barito Putra, Henry, mengatakan Barito Putra memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk mengisi skuad utama. Para pemain diharapkan mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan manajemen melalui penampilan terbaik di lapangan. Ya. Bagaimana ya? Pertandingan perdana mungkin ya ada penyesuaian ya, terutama yang baru ikut bermain. Ya, ya pertandingan, jadwal pertandingan Liga 2 sudah keluar, terutama untuk pertandingan Persipura ya. Nanti malam Persipura main lawan Barito Putra pukul 21 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam. Ya, kemudian di tanggal 18 September Persipura dijadwalkan akan melawan Kendal Tornado setengah 6 waktu Indonesia Timur. Kemudian tanggal 26 September Persipura lawan Persis Solo pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Ya. Total ada 18 pertandingan fase grup Liga 2 musim 2026-2027. Jadwalnya nanti Anda cari, sudah dirilis ya. Jadwal pertandingan fase grup Liga 2. Ya, grup B ini. Baik, informasi tentang pertandingan Persipura Jayapura Liga 2 musim 2026-2027. Menyudahi musik dan informasi, sekaligus kami yang bertugas sejak pagi pukul 5 akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda ikuti bersama rekan-rekan kami, ada Bung Manu dan kawan-kawan. Tetap jaga kesehatan ya. Untuk yang masih bekerja, utamakan juga keselamatan. Yang mobilitasnya tinggi, tidak lupa untuk dipertimbangkan menggunakan masker ya. Karena kondisi kabut asap belakangan ini cukup pekat ya, cukup tebal. Ya, untuk kepentingan kesehatan diri dan keluarga,
ya kita pertimbangkan untuk menggunakan masker. Ya, yang berakhir pekan juga pendengar, selamat berakhir pekan. Mungkin di petang atau malam nanti punya jadwal tersendiri atau keesokan harinya ya, menambah kekompakan ya di antara anggota keluarga. Ya, beberapa lagu kami akan putarkan menemani suasana siang Anda. Tembang-tembang hiburan dari sejumlah penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Nabire siang ini.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me,
5: thank you.
4: Kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire,

Selamat siang pendengar Radio Pro Satu Nabila, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di Nabila Lintas Siang. Ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda ya. Dan juga ada Bung Ince Korwa di pemancar radio dalam Nabila Lintas Siang dan sore hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Pukul 11.28 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar di hari ini dengan weekday Anda? Tentunya bersiap-siap diri untuk menghabiskan minggu atau weekend bersama keluarga. Tentunya semuanya akan dilaksanakan di besok hari, dapat direncanakan dengan baik ya, tertata sedemikian rupa hingga dapat berjalan dengan apa yang diinginkan. Kita jalan pukul 12 tepat dalam acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami hadir dengan beberapa tembang-tembang musik menghibur Anda di siang hari ini, dan juga tentunya informasi yang kami kutip dari portal resmi kami di rri.co.id. Dikabarkan oleh pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla.

Untuk masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan, BNPB juga menghimbau penggunaan air bersih dilakukan secara bijak. Penggunaan air diminta memprioritaskan kebutuhan pokok saja. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dan pemantauan serta penanganan terhadap potensi bencana kekeringan dan karhutla.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Nabire siang ini.

0: Relas panggilan kepada tergugat nomor 30/PDT.3/2026/PNAP pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDT.3/2026/PNAP tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia Kecamatan Telukini Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga Jalan Poros Sadan Ngusalu Kelurahan Lembang Sadan Malimbong Kecamatan Sadan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire Senin 12 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Altius Mangalim sebagai penggugat lawan Monica Mangesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
1: Tengah tua nih nanya duit. Mana ada duit etek?
2: Ayo teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit etek lebih.
1: Enggak ada duit etek. Percaya kali Koni. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, etek ada saran.
2: Boleh lah teh, di mana awak pinjam? Teman etek? Atau bos etek?
1: Ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, Ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Pinjamlah kau di situ duit.
2: Memangnya Ete sudah pernah pinjam online?
1: Belum. Tapi Ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
2: Boleh lah Ete, ayo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lagi ngapain kalian nih?
4: Ini lagi pinjam duit secara online.
3: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
2: Hah? Masa iya?
3: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
2: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
1: Ya kan, Ete gak tahu.
5: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Nabire, siang ini.

0: www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Macam pendengar dari Pro 1, Nabi Ray, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami melalui audio di radio kesayangan Anda dan juga tentunya melewati streaming di aplikasi RRI Digital. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya di hari Sabtu 12 September 2006 bersama saya Mansambir dan juga rekan Rika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur di penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984220074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Mano.
0: Dan kembali Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin sekali di udara, tetap di udara mantul RRI. Mantap.
0: Mantap betul.
1: Iya. Salamnya buat Kak Mano, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Mano.
0: Amin, lancar-lancar.
1: Umur yang 81, Kak Mano harus cepat cari istri biar nanti tidak ketinggalan tambah mantelnya.
0: Siap, Ma.
1: Ya, harus semangat-semangat, Kak Mano.
0: Siap, siap. Baik.
1: Terus Kak Mano, aku mau lagunya itu. Sebenarnya itu aku mau lagunya itu penyiar radio, tapi itu kan bukan lagu daerah.
0: Boleh juga karena bahasa Jawa.
1: Iya sudah. Spesialnya buat kru Pro 1, Pro 2 yang lagi menikmati acara ulang tahunnya, tetap RRI selalu jaya di udara dan tambah mantul.
0: Siap, makasih.
1: Buat pendengar yang ada di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Lewat 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Inso Sami, Putri Koridor, Mas Maruf, Kabar Amo, Baladar Mama Korintano, Mama Derma Penyel, Mama dan Bapak Rahel, Pade Arema, Bung Aku Dioki, Terbuat Paman Yoteni, lupa juga yang di Cirebon sana Bunda Alfa di Jakarta ada Teria, di Jakarta, di Jogja sana ada Bapak Mansal Geri, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Sri, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supiori, Mama Lani di Arui. Iya. Ucapannya juga selamat siang. Di Timika sana ada Putra Putri Komoro, terus di Legari ada Mas Waro bersama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, sama Mama Rendinya. Di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikramnya. Tak lupa juga buat yang di Manado sana, Bunda Anggra ini, terus Bunda... Buat Nona Vika di Cirebon, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Bang Junaidi, Bang Mahmud, Bang Rizky, Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Di Tapanuli ada Bang Ruhut, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mas Tukul, Bunda Puja Putri Kajang, terus buat Mama Novel, ucapannya semua selamat siang. Senjata buat Senja, terus buat Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Bung Aku, Diomi, Sudah, Kakak Diren, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, jangan lupa santap siangnya.
0: Jangan lupa santap siang.
1: Oleh untuk kita semua.
0: Dari oleh untuk kita semua. Terima kasih kembali juga. Orang Karadiri satu ini, Mama Bagus. Ya, semoga di seputaran Karadiri, ya seputaran Bandara Baru, cepat hilang ya kabutnya, dikarenakan ada terjadi kebakaran lahan lagi ya di seputaran Bandara Baru Karadiri. Di belakangnya Mama Bagus. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, ketemu lagi.
0: Iya, selamat siang, ketemu lagi orang Manado.
2: Iya, orang Manado posisi Minahasa.
0: Minahasa.
2: Iya, Minahasa ini.
0: Selamat siang. Selamat siang. Bunda ya, silakan.
2: Dengar dong sobabunyi untuk aku.
0: Dengar dong sobabunyi. Siap.
2: Sudah bunyi begitu toh?
0: Iya.
2: Anjir cekang, menyapa pertama yang bertugas, imamnya untuk manis sendiri, selamat siang, salam sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, kalau di mana maka di rumah, salam sehat selalu, kalau punya salah yang usah tetap diberkati keluarga besar.
0: Iya.
2: Anjir, masalah-masalah di ada pagi-pagi di Ambon. Salam sehat, Bang Ruhur, ada Bang Marcel, semuanya salam sehat. Ada Senja, Mama Bagus, Mama Noto, Mama Ayu, Mama Imat, ada Mama-Mama. Ada Mama Indonesia, ada Mama Rahul, ada Birun, ada apa yang terpegang. Mama Sikit Manado. Ibu ini juga di Kanada, semuanya salam sehat, tidak ada yang terkecuali. Semua putra-putra yang masuk pasuk putra, salam sehat semuanya. Yang pertama bapak juga, salam sehat semua.
0: Salam ya, kan? Sehat semua, biar sehat-sehat saja. Sehat. Lagu aman, siap.
2: Dengar bantu sebabu ini. Untuk Emanuel, Haji Mandu,
0: Pandu. Siap.
2: Makasih. Selamat siang. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu juga.

0: Ya, apa kabar Anda di siang hari ini? Tentunya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan, ya, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dan dengan cuaca yang kurang bersahabat, ya, di siang hari ini cuaca berkabut. Sekiranya apabila Anda beraktivitas dalam waktu yang panjang di luar ruangan, disarankan agar menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita hingga tidak terganggu. Halo, selamat siang. Musik terus.
1: Selamat siang, kakak malu yang gak ten.
0: Selamat siang, Amo yang paling cantik sudah.
1: Yo, dengan Nenek Korsano ada duduk ini.
0: Selamat siang, Nenek Kori yang cantik.
1: Nenek Korsano minta lagu Nona Waropen Bagoyang.
0: Nona Waropen Bagoyang.
1: Yo, itu kan tete orang Waropen.
0: Oke, betul. Berarti kamu dua goyang-goyang juga di situ.
1: Yo, itu lagi ya. Kemana tu goyang dia?
0: Siap.
1: Nenek kakak Manu.
0: Iya.
1: Ini apa kartu kak? Kupo yang kasih Amo. Yang kasih Amo 52 itu sudah kasih kakak Yuliano.
0: Siap.
1: Ya dia sudah apa siapa?
0: Ah itu kurang tahu, belum ada informasi itu Amo.
1: Yo kalau dia bilang dia dapat nanti dia simpan barang bahasa naik bawah.
0: Siap, baik.
1: Yo saya baru sejam satu jadi Amo semua jalan dengan kakak Ros.
0: Iya.
1: Dia mau bawa beras di Karamulia di kantor desa itu.
0: Di ya kantor
1: jadi,
0: lurah.
1: Dia tuh pergi jadi saya kasih.
0: Iya, baik.
1: Yo, tapi lagu itu.
0: Siap.
1: Yo, aku salam dulu. Salam buat saya punya Mama Sambel dan Bapak Sambeli.
0: Terima kasih.
1: Yo, aku salam buat saya pun kakak polisi satu Jayapura, satu di Wangga. Kakak bidan dua itu, ibu guru itu, aku salam saja.
0: Siap.
1: Yo, tapi aku di batas kota.
0: Selamat siang, Tete Awong.
1: Iya, betul. Dia tuh monitor terus. Dengan Nenek Kursano.
0: Itu lagi.
1: Iya. Amo salam lagi buat... Putra Lema datang, kakak Manu.
0: Kemarin?
1: Iya, dia mewakili dorong, toh. Kalau saya bilang, kok duduk depan? Jangan kok duduk depan saya. Nih, kakak ini sosial trauma.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kita 5 orang.
0: Oh, ada 5 orang pemerhati. Iya.
1: Ya, kamu salam lagi buat aku Diomi, Putra Putri Komoro, Insos Ambi, Insos Korido, semua yang kemarin Iko.
0: Baik.
1: Insos Ambi Iko. Ya, kamu salam buat Kapolsek di sini dengan Bapak Rai, dia mau ada ke gereja.
0: Oh,
1: dia calon majelis ke KSP 1. Ya, begitu.
0: Baik.
1: Jadi, aku berdoa supaya rame, toh.
0: Itu lagi.
1: Kata Manu, itu lagi. Ya. Aku mau salam lagi buat Bunda dua-dua di Manado, Ambon itu dengan Flores. Dengan Ibu Ani. Dia bilang begini, saya itu tinggal di bumi apa Grimolio, Kak.
0: Siapa?
1: Saya tidak tahu Amo, tapi sekarang saya tahu.
0: Siapa yang bilang?
1: Ini Ibu Ani.
0: Ibu Ani.
1: Yang di RRI itu, subpension. So. Dia tak tahu usaha saya.
0: Oke.
1: Okay. Dia tidak tahu saya baru.
0: Iya.
1: Apa? Kau tahu kakak ini cerita? Iya, Amo kok pulau juga bahaya juga. Iya. Yo, Amo mau salam lagi buat ini. Mama Bagus, Arema, Diren. Mama Teguh, Mama Silpa,
0: iya.
1: Mama Darwanto, di Sanoba ini ada Tete Baransano.
0: Tete Baransano.
1: Iya, Tete Baransano itu orang baik.
0: Iya.
1: Iya, buat Mama Nasadik, Mama Wen, semua. Mama Kawe, Mama Rumbrawe yang di Jalan Pemuda.
0: Jalan Pemuda.
1: Iya, betul. Mama Nopel. Kakak Ros,
0: Bungku semua.
1: Dino, Bunda Kuja, Jerby. Ay, Nenek Korsano dia ketal-ketal saja. Ya, sudah duduk. Ya. Amo salam bersama saja.
0: Siap, Amo.
1: Arema itu. dengan ini Mas Tunggal dan Mas Waro.
0: Iya.
1: Ya itu saya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Eh, kok dengang ini kok ketawa?
0: Nenek, jangan terlalu tertawa. Goyangnya.
1: Iya.
0: Iya,
1: terima kasih kakak Mangnya.
0: Siap. Amo Windesi dan juga Nenek Kori yang lagi bersantai di depan sipur, selamat siang buat kamu dua ya. Ada Bapak Wom di batas kota juga, selamat siang. Dan pendengar sekalian yang selalu setia mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Kita dengarkan dulu beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia berikut ini.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepocot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

0: Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: Nabire siang ini.

0: Dengar lagu dari Manggarai ya, yang dibawakan oleh Charlie Hendro Malsaho ya, lagu ciptaan dari Albi Hendrik. Ya, kini kebersamaan kita di siang hari dalam acara musik tradisional dan budaya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manusia Mbari pamit undur diri dari ruang darandar. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Bianca Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Malik.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dorbiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rennes memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan raninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kemuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama. Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Hilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Dia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini mencapai klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pero Francesito, ¿por qué cerca español?
1: El 14 de octubre nació una ilusión.
0: Septiembre itu mendekati pesatu Nalatas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phase 2 Touring. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindat bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pebalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih dan manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini, bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul bicara rekor lagi. Jadi itu berulang-ulang gitu, seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilo.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang

0: industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakat, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia ini, Liga Indonesia. Jadi kami melihat bahwa kegiatan Liga sepak bola ini

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2006. Tentunya bersama saya Manusia Mberi dan juga rekan Erika Yohanes masih menemani Anda di siang menjelang sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0984220744 dan di WhatsApp 0813-5494-419 dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Selamat siang kembali, Mama Bagus. Orang karat diri ini
1: tepar membahana, asap mulai lagi.
0: Asap mulai lagi. Waduh.
1: Terus Kak Mano, saya mau ucapin selamat bertugas, saya selalu panjang umur, gampang rezekinya, jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Amin. Kak Manonya.
0: Terima kasih.
1: Kak Mano, saya mau denger lagu judulnya Hello Sayang dari Didi Kempot.
0: Hello Sayang, Didi Kempot, siap.
1: Salamnya yang jauh dulu yang ada di Timika sana buat putra-putri Komoro, putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, putra Rongga Yuwa, putra Wang Jerry. Tak lupa juga buat Pade Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, Insu Sambi, putri Koridor, Mama Suo, Mama Rubrawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Tak lupa juga yang di Legari sana Mas Waro sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, sama Mama Rendinya. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Di Jalan Tol ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Yati, Mbak Anjas. Terus buat Damar Wulan, Mas Tukul, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang. Ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Senja, Pak De dan Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Bunda Anggraini, Bunda El, Nona Fika, ucapannya juga selamat siang. Yang ada di Jambi sana, buat Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasrun, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Di Jakarta sana ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, tak lupa juga di Cirebon ada Bunda Alfa, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Seperi, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang. Tak terlupakan yang di Numere sana, Bunda, buat Bunda Emma, terus buat di Tapanuli Abang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Teh, buat Abang Ibrahim, tak terlupakan, terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
1: Spesialnya buat kru-kru Pro 1, Pro 2, RRI Nabire, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, RRI selalu jaya di udara, tambah mantul buat Kak Manonya.
0: Iya.
1: Terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Oke, kembali kasih Mama Bagus dari Karadiri 1. Sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dari jauh ini.
2: Selamat siang, Bang.
0: Dari Banjar kah?
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo, Bang.
0: Iya, halo.
2: Dari Bang Jojo, Banjarmasin, Bang.
0: Banjarmasin, Bang Jojo.
2: Iya.
0: Selamat siang.
2: Gimana Bang Iman nih?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Terima kasih Bang Jojo.
2: Iya. Lagunya Bang.
0: Boleh.
2: Lagunya ini. Yang itu Bang.
0: Yang mana?
2: Yang
0: Oh, sayang sekali. Bang Jojo terputus ya. Lagunya sudah dinyanyikan ya. Ada Mama Ayu. Halo, selamat siang.
3: Halo. Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, orang Topo ini bergabung. Nah. Halo.
3: Ya. Mm. Mas Mano, Mama Ayu minta lagu dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Lagunya itu Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, siap.
3: Ini aja gagung yang biasa Mama Ayu. Mau iseng pas. Tinggal.

0: Ya, jaringan mungkin ya, Mama Ayu, untuk koneksinya di siang hari ini. Semoga saja bisa lebih baik lagi ya jaringannya. Kadang terkadang tersambung, kadang juga terputus. Halo, Senja.
1: Iya, halo. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Silakan.
1: Kabar, Kak Mano.
0: Kabar
1: sehat
0: baik. Iya.
1: Iya, Senja ucapkan selamat ulang tahun RRI kita tercinta. Ibu Hayu semakin jaya di udara. Pokoknya semakin terdepan.
0: Iya.
1: Kakak? Iya, lagunya yang sebentar malam dinyanyikan Ajeng Febria ya.

0: Ajeng.
1: Wow.
0: Ya, akunya buat membuka pintu. Mama bagus. Saya selalu juga buat Mama Ayu ya, ntar putus tuh. Coba lagi cinta. Terus Mama Ina, Mama Ulan, Mama Mugiri. Terus Mama Rumbrawer. Bung Aku Diumi. Salam hormat selalu dan salam sehat. Terus Putra Maina. Om aku ya, yang tinggal di Wirasta SPA, Om Harto dan Mbak Praptinya, rukun-rukun selalu, sehat, banyak rezeki. Dan buat yang di Karadi 2, Mbak Pur, keluarga, sehat selalu.
1: Iya.
0: Dan semua warga SP2, SP1 yang aku cintai semuanya. Salam sehat, salam kompak selalu. Oke, Kak Mano, lagunya ditunggu. RRI, jaya di udara, makasih.
1: Kembali kasih juga. Ya, di belakangnya Senja ada Mama Siva SPC. Halo, selamat siang Bro Dangdut Mama Siva.
2: Siang Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Iya, ini orang SPC lagi bikin apa ini?
2: Lagi duduk-duduk santai Kakak Mano.
1: Dusai, lagi dusai. Silakan Mama Siva. Korek
2: lagu dulu. Mau rekas lagu judulnya Mbah Dukun dari Alam.
1: Mbah Dukun, siap.
2: Salamnya khusus buat yang baru lewat, buat Senda selamat siang. Kemudian buat warga Kartadiri semuanya, buat Mama Bagus, Putra Rea, buat Desi di Den Sipur, buat Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan di Topo. Selamat siang, selamat istirahat. Kemudian buat Damarula, Putra Tuhan, Bang Luhut, Bang Jojo, Mas Waro. Selamat istirahat, salam sehat.
1: Iya.
2: Selamat istirahat buat Kakak Manonya. Sehat selalu. Terima kasih Kakak
1: kasih.
2: Mano. Lagunya ditunggu.
1: Iya, siap.
3: Terus.
1: Ya, Mama Siva dari SPC sudah bergabung. Mbak Dukun ya dari Alam, itu yang cukup populer juga di tahun 90-an. Ya, sudah ada 5 penelpon dan 5 lagu kami siapkan yang akan menemani kita dan menghibur kita di siang hari ini ya, teman-teman manis, dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 0944-22074. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Puan Dandut, Dandut adalah kita.
1: Selamat siang, orang Legari. Ini ada asap kah di Legari?
4: Ayo, kabut banyak ini.
1: Oh, banyak.
4: Ya, gelap-gelap.
1: Mudah-mudahan cepat habis.
4: Ya, salam-salam dulu kemana ya.
1: Boleh, silakan.
4: Barakan ada Mama Bagus. Saya tinggal berang-berang biar tidak copet yang tidak ditang.
1: Berpegangan biar tidak terjadi.
4: Mbak Arema, Senja, Mbak Lasri, Mbak Lia, Amu Wedesi, Mama Siva, selamat siang dan selamat istirahat.
1: Iya.
4: Mama Ina, Mama Ikram, selamat siang dan selamat istirahat. Yang di Legari Mas Waro, Ibu Zaman, Mbak Seleno, Pak Sucar juga selamat siang dan Mas Waro masuk itu.
1: Nah, Mas Waro coba ayo masuk.
4: Mas Manu, terima kasih Manu.
1: Terima kasih. Oke.

0: Ya baik, putra tunggal dari Legari, ya, lagunya belum sempat di request. Ya. Nanti kami carikan ya untuk buat Mas Putra Tunggal. Ada banyak dangdut-dangdut ya, lagu dangdut yang bagus menghibur kita bersama. Baiklah pendengar, masih ada lagi ya sebelum kami hadirkan teman-teman dangdut pilihan. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Saya dengar begini, kakak belum masih ada. Nenek dia, Nenek Kori ada kecil.
0: Oh, Nenek Kori minta lagu Tom Tulang Nangka, kak?
1: Ya, itu sudah, dia pesan.
0: Oke, siap. Oh,
1: kakak mau putar, dia ada jalan ke darah.
0: Baik. Iya.
1: Eh, saya bisa minta lagu dulu, kak?
0: Bisa, mau minta lagunya
1: saya
0: apa?
1: Saya mau minta Ade Insos.
0: Ade Insos, ya.
1: Ya, itu untuk nenek, ini untuk saya.
0: Oke,
1: siap. Ya, terima kasih, teman berkat kakak Manu yang ganteng.
0: Mau yang cantik.
1: Sekarang baru nanti saya mau melangkah ke situ.
0: Siap, ditunggu, Amo.
1: Ya, salam untuk ini, Julianus.
0: Iya.
1: Yo, sama kampina. Ya, salam. Ya, itu saja. Pak kakak terlang.
0: Siap. Ya, baik mendengar. Kami hadirkan dulu beberapa tema berikut. Oh, masih ada lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, anak.
0: Selamat siang, Bapak Tua. Kali Bobo.
2: Bapak tua lagi sibuk di dapur.
0: Oh, bapak tua masak apa
2: masak
0: ini?
2: Singkong rebus.
0: Mau singkong. Masak singkong rebus. Oh, mantap itu dengan sayur kangkung
2: makan nasi
0: panas.
2: Bosan jadi pas di ke depan cabu singkong satu pohon dan ada sibuk masak.
0: Mantap itu dengan ikan rebus itu bagus.
2: Ya, saya pesan lagu anak.
0: Boleh.
2: Bapak pesan lagu. Bagaikan mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin, siap.
2: Ya, mobil dan bensin. Lagu ini untuk Amo yang tadi baru saja lewat, Senja, Mama Bagus,
0: iya.
2: Pak Alex di Pulau Naum, Jiren, Mansar Mansur, Pak Tanati dan Pak Sanoi, terus Ibu Ima di Maumere, Mama Alfa di Cirebon, Mama Rumrawer, ya itu masih banyak dan
0: masih
2: yang
0: banyak,
2: lain-lain.
0: Iya.
2: Bapak ada sibuk jadi tidak bisa bikin apa.
0: Bisa, bisa, baik.
2: Oke, Bu, anak.
0: Oke. Okay.
2: Bapak kembalikan jalur.
0: Siap, Bapak. Dengar, kita dengarkan dulu beberapa teman berikut ini. Semoga Anda terhibur selalu di siang hari ini yang panas, tapi tetap memberikan kehangatan ya, selama kita tetap bersyukur.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing.
2: Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Nabire siang ini.

0: Ya ini istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adik gue semuanya.
1: Oke, Yeni Inca.
2: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Shh.
4: Pro 1 RRI Nabire.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pendengar, dengan senyap dan berada kami cukup dulu untuk acara Pro Dangdu, Dangdu Terlah Kita di edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal acara ini hingga di akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda pendengar RRI Pro 1 Nabire, dan tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarkan dari Jalan Merdeka nomor 7 Mbak Nabi Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pukul 15.04 waktu Indonesia Timur, pendengar. Demikian telah kita ikuti acara Pro Dangdut, ya. Semoga dengan hadirnya acara ini dapat memberikan hiburan tersendiri, ya, bagi kita, ya, pendengar setia dari Pro 1 Nabire. Kita jalan pukul 16 dalam penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Kembali kami temani Anda dengan musik dan informasi yang tentunya akan dikutip dari beberapa portal resmi seperti rri.co.id dan juga seputarpapua.com serta beberapa portal resmi lainnya. Dikabarkan Polresta Jayapura Kota menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan barang milik korban kebakaran di kawasan Jalan Samudra Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Papua. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kapolresta Jayapura, Kombes Pol Frederick Cruz McLemboren, menyatakan bahwa ke-8 orang yang sebelumnya berstatus terlapor kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta juga menjelaskan kasus ini terungkap setelah korban berinisial BS 34 tahun mengetahui tempat usahanya telah dijarah sekitar pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur pada hari Senin 31 Agustus 2006 lalu. Menurut Frederick, tempat usaha korban tidak terdampak langsung oleh kebakaran yang melanda pemukiman warga di kawasan tersebut. Korban kemudian mendapat informasi dari karyawannya mengenai sejumlah barang yang hilang dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Jayapura Utara pada 4 September 2006. Dalam penanganan kasus ini, penyidik Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota menyita 5 unit kulkas merek Sharp dengan berbagai tipe dan warna yang diduga diambil dari lokasi kejadian. Saat ini ke-8 tersangka ditahan di rutan Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nabire, sore.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
2: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia, beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar kabar dari Persipura Jayapura yang menegaskan kesiapan penuh menghadapi tuan rumah Barito Putra pada laga perdana Championship musim 2006-2007 di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada hari ini, Sabtu 12 September 2006. Mutiara Hitam mematok target membawa pulang 3 poin penuh. Pemain belakang berpengalaman Persipura Ruben Senadi memastikan seluruh penggawa berada dalam kondisi prima dan siap menerjemahkan instruksi pelatih di atas lapangan. Sementara itu, pelatih Persipura Jayapura Andri Ramawi menyoroti kekuatan calon lawannya. Dia menilai Barito Putra saat ini telah bertransformasi dengan karakter dan filosofi permainan yang berbeda dibandingkan saat dirinya masih berada di klub tersebut. Jajaran pelatih telah meracik strategi khusus berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap gaya bermain lawan guna meredam potensi ancaman di markas lawan. Secara statistik, rekor pertemuan Persipura lebih diunggulkan dari total 15 duel sebelumnya. Tim kebanggaan masyarakat Papua ini mengantongi 7 kemenangan dan 5 hasil imbang, sementara Barito Putra hanya meraih 3 kemenangan.
1: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang

0: pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Sore.
0: Nabire Sore Ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Kasatpol PP Nabire menegaskan keterlibatan Satpol PP untuk memastikan bantuan cadangan beras yang diberikan pemerintah Kabupaten Nabire benar-benar sampai ke distrik.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita programa 1 RRI Nabire. Untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 bersama saya Manus Amberi. Inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk semakin memperkuat perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dorongan tersebut disampaikan staf ahli 3 bidang pemerintahan, politik, dan hukum Martin Ukago saat mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire, Jumat 11 September 2026. Dalam sambutannya, Martin mengatakan keberadaan RRI strategis bagi Papua Tengah yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam, termasuk masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Martin Ukago menyampaikan harapan agar pemberitaan RRI tidak hanya berfokus pada kegiatan pemerintah, tetapi juga mengangkat dampak pembangunan serta suara masyarakat.
3: Saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali menyampaikan bahwa RRI Nabire saat ini menjadi satu-satunya satuan kerja RRI di Papua Tengah. Surya mengatakan RRI juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan RRI di Mimika sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan informasi publik di wilayah Papua Tengah.
4: RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire. Saat ini kami sementara merintis adalah RRI stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Mudah-mudahan RRI Nabire Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah kami bawa terus.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire ditandai dengan upacara dan penyulutan obor secara serentak bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, momentum tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Nabire, menegaskan keterlibatan Satpol PP untuk memastikan bantuan cadangan beras yang diberikan pemerintah Kabupaten Nabire benar-benar sampai ke distrik. Informasi selengkapnya dilaporkan Judevri Panjaitan berikut ini.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire menuntaskan penyaluran bantuan pangan berupa 15 ton beras kepada masyarakat di 15 distrik. Penyaluran dilakukan dengan pola jemput bola, bahkan distribusi diarahkan hingga ke tingkat kampung. Langkah ini dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan diterima masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Untuk mengawal proses distribusi tersebut, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire mengerahkan 50 personil yang terbagi dalam sejumlah tim. Pengawalan berlangsung selama sepekan, mulai 31 Agustus hingga 8 September 2026 dengan menyasar seluruh wilayah distrik yang menjadi tujuan penyaluran. Kepala Satpol PP Kabupaten Nabire, Konstantina Warai, mengatakan pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan beras dapat tiba di lokasi tujuan dengan aman dan proses penyaluran berlangsung tertib. Konstantina menjelaskan dalam pelaksanaannya setiap wilayah kampung telah didata sebagai penerima manfaat dengan alokasi bantuan beras yang disesuaikan dengan ketentuan program. Menurutnya, kehadiran personel Satuan Polisi Pamung Praja turun langsung ke lapangan juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses distribusi berlangsung mengingat antusiasme warga cukup tinggi.
6: Selaku Ibu Bupati Kesatpol PP siap untuk melakukan pengamanan terlebih khusus kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Nabire. Kami mendampingi kepala distrik dan kepala kampung sampai ke kampung, dan kami menyaksikan pembagian secara langsung kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan kepada masyarakat. Dan dalam hal ini Pak Bupati Nabire memberikan bantuan, dan saya juga berterima kasih kepada pimpinan kami yang memperhatikan masyarakat kami yang terdampak El Nino, karena terkait El Nino ini mama-mama yang berkebun, mereka punya keladi, singkong, apakah mati semua. Jadi dengan bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat itu sangat membantu sekali untuk mereka begitu.
5: Konstantina berharap bantuan beras yang telah disalurkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia menegaskan, Satpol PP Nabire akan terus mendukung dan mengamankan berbagai program strategis pemerintah daerah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan sosialisasi dan pengujian keamanan kesehatan pangan tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menjamin keamanan serta kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Robert Van Indi.
7: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan sosialisasi pengujian keamanan kesehatan pangan tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menjamin keamanan serta kualitas bahan pangan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari Dharma Wanita, dan para pegawai Dinas Ketahanan Pangan dipusatkan di Dinas Ketahanan Pangan Nabire Jumat 11 September 2026. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Eliezer Korowa SPD dalam keterangannya menegaskan bahwa fokus utama sosialisasi ini mencakup standar keamanan pangan, pencegahan kontaminasi saat berbahaya, serta tata cara pengamanan produk segar maupun olahan yang sesuai dengan regulasi kesehatan. Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah masyarakat untuk menjaga standar pangan di wilayah Nabire. Menurutnya, keamanan pangan adalah hak dasar masyarakat. Melalui sosialisasi keamanan pangan berkesinambungan ini, Dinas Ketahanan Pangan ingin memastikan seluruh bahan pangan yang dikonsumsi warga Nabire aman, bebas dari bahan berbahaya, serta memenuhi standar gizi yang layak.
8: Kegiatan sosialisasi pengujian keamanan pangan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu sayur-sayur, buah-buahan, dan daging, ikan, ada juga daging ayam, daging sapi, ikan, ada ikan kering, ikan basah, yang merupakan program Dinas Ketahanan Pangan. Itu kita melakukan pengujian pestisida khusus untuk tumbuh-tumbuhan. Memang banyak yang belum tahu persis bagaimana itu mengkonsumsi makanan ya, atau tumbuhan yang mau disiapkan atau dikonsumsi. Memang tidak, karena sementara ini kan khusus untuk sayur-sayurnya banyak menggunakan pupuk dan lain sebagainya, sehingga kita belum bisa pastikan bahwa yang kita konsumsi itu segar atau alami. Dengan demikian, kami berusaha untuk melakukan pengujian dengan alat pestisida yang diperuntukkan untuk itu, menguji kualitas daripada daging, baik daging sapi dan ikan. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan positif dan negatif daripada kualitas baik itu tumbuhan maupun daging-daging.
7: Melalui kegiatan sosialisasi ini, Dinas Ketahanan Pangan Nabire menetapkan beberapa poin utama: uji sampel bahan pangan, deteksi dini terhadap kemungkinan kandungan zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan lain sebagainya.
8: Memang kita di Ketahanan Pangan tuh punya keinginan, ya mudah-mudahan di tahun depan kita bisa ada laboratorium yang tujuannya untuk itu, cek semua tumbuh-tumbuhan atau sayur yang diperjualkan di pasar, itu juga dengan daging. Kami Dinas Ketahanan Pangan, jadi luasnya pemerintah Kabupaten Nabire, dengan alat pengujian keamanan pangan tumbuh-tumbuhan, daging mentah dan daging kering, ikan basah dan ikan kering, itu semoga ibu-ibu, terutama ibu-ibu BKK ya merupakan bagian yang tidak terlepas dari Dinas Ketahanan Pangan, karena Ibu Dharma Wanita itu adalah ibu-ibu yang suaminya ada di Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu juga keterlibatan dari pegawai, baik itu pegawai laki-laki maupun perempuan juga ikut ambil bagian dalam mempelajari bagaimana mutu daripada konsumsi untuk tumbuhan dan daging. Kita berharap bahwa dengan kegiatan ini masyarakat bisa jadi berhati-hati dalam memilih atau membeli tumbuh-tumbuhan yang akan dikonsumsi dan juga daging.
7: Melalui program yang berjalan sepanjang tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap tingkat kesadaran seluruh rantai pasok pangan terus meningkat sehingga keterjaminan kesehatan dan ketahanan pangan daerah dapat terwujud secara optimal. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Korem 173 Praja Vira Braja menggelar upacara serah terima jabatan dan tradisi Korps Komandan Kodim 1718 Intan Jaya di Nabire, Papua Tengah pada Senin 10 September 2006. Jabatan Dandim 1718 Intan Jaya resmi diserah terimakan dari Letkol Infantri Yonatan Bunai kepada Letkol Infantri Reza Fahlevi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Arnold Saudila.
9: Bertempat di markas Korem 173 Praja Vira Braja, PVB Nabire, suksesi kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Darat kembali bergulir. Letkol Infantri Yonatan Bunai STH MKP resmi menyerahkan estafet kepemimpinan Kodim 1718 Intan Jaya kepada Letkol Infantri Reza Palevi Esos. Letkol Infantri Yonatan Bunai selanjutnya dipercaya mengemban amanat baru sebagai Wakil Kepala Dinas Informasi dan Teknologi Waka Infolata Kodam Cendrawasih. Sementara itu pejabat baru Letkol Infantri Reza Falevi sebelumnya bertugas di jajaran Kodam 4 Diponegoro, Jawa Tengah. Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigjen TNI Vivin Alfianto SIP menegaskan bahwa ahli jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan hal yang lumrah demi penyegaran organisasi dan pembinaan karir prajurit.
10: Saat ini maksudnya satu hal yang lumrah di dalam TNI Angkatan Darat. Ya, setiap masa, waktu ada perubahan, ada refreshing, ada penyegaran jabatan yang senior didorong sama juniornya. Kalau nggak gitu, nanti juniornya nggak dapat bagian. Nah, ini kebetulan Pak Bune ini jabatannya posisinya meningkat naik ke atas di posisi Wakainfolata ya. Wakainfolata Kodam Cendrawasih. Kemudian pejabat baru Pak Rizal Falevi dari Kodam 4. Dari Kodam 4 Jawa Tengah di Pondokoro. Kita nanti biar kebijakan-kebijakan yang lama, yang bagus untuk dilanjutkan. Apabila ada yang kurang bagus biar dijadikan evaluasi ke depan diperbaiki. Khususnya berkaitan dengan keamanan wilayah, kemudian kesejahteraan masyarakat. Yang utama kan keamanan ini kalau aman saja, yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Pemerintahan bisa berjalan dengan baik, sekolah dengan baik, kemudian mungkin mama-mama bisa melaksanakan cocok tanam sehingga roda ekonomi berputar di suatu wilayah.
9: Dan Rem Brigjen TNI Vivin Alfianto juga berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program-program strategis demi terciptanya kondusivitas wilayah serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kerusakan ambulans Puskesmas Agi Muga Kabupaten Mimika menyebabkan seorang ibu hamil harus dievakuasi menggunakan sepeda motor dinas milik anggota Babin Kamtidmas Polsek Agi Muga. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Gottfried Maturbongs, mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah perawatan dan masalah teknis kendaraan. Berikut dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
11: Kerusakan ambulans Puskesmas Agi Muga menjadi kendala dalam proses evakuasi pasien. terutama bagi masyarakat yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan di Timika. Kondisi ini terjadi saat seorang ibu hamil, Pangtias Mapayau, harus dievakuasi menuju Bandara Agi Muga menggunakan sepeda motor dinas. Pangtias diantar oleh anggota Babin Kamtimas Polsek Agi Muga, Brigpol Mutaufik Permana, dan didampingi tenaga kesehatan Agi Muga serta suaminya. Dari Bandara Agi Muga, Pangtias selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika untuk mendapatkan penanganan medis.
12: Kenapa itu tidak bisa jalan? Pertama masalah teknis. Jadi harus dia punya tenaga mekanik sendiri. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kendaraan operasional yang disediakan oleh pemerintah itu bisa terawat dengan baik. Saya beberapa waktu lalu, saya memang sampai di sana. Dan mereka sudah laporkan bahwa kondisi ambulansnya seperti itu. Dan memang saya lihat, pertama itu ada beberapa kerusakan yang memang harus butuh perawatan, pintu dan lain-lain dan mesin. Pada tahun 2026 ini kita ada pengadaan juga ambulans untuk Iruga, untuk Ketua Iburu. Kendaraannya, barangnya itu masih dalam proses. Ketika sudah sampai, pasti kita pantas sampai ke lokus sesuai dengan peruntukan. Tapi bulan lalu saya waktu di Agimu kan memang tidak bisa jalan.
11: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Gorfred Matutbongs, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait kondisi ambulans di Agi Muga. Govert menyebutkan dirinya juga telah melihat langsung kondisi kendaraan tersebut dan menemukan sejumlah bagian yang membutuhkan perawatan. Menurutnya, ketersediaan tenaga mekanik sangat dibutuhkan agar kendaraan operasional puskesmas dapat dirawat dan segera ditangani apabila mengalami kerusakan. Selain perawatan kendaraan yang sudah ada, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga tengah melakukan pengadaan ambulans untuk sejumlah wilayah pada tahun 2026. Pengadaan kendaraan tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan transportasi di masing-masing wilayah.
12: Jadi puskesmas-puskesmas di daerah pesisir dengan pedalaman yang punya ambulans itu ada puskesmas Agi Muga, ada puskesmas pesisir itu ada Ketua Ibu, Ketua Ibu. Nah, mereka diberikan fasilitas penunjang untuk bagaimana bisa melayani masyarakat ketika mereka sakit.
11: Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan ketersediaan kendaraan sekaligus dukungan perawatan dan tenaga teknis agar proses pelayanan serta rujukan pasien dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000 hingga Rp150.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kali Bobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kali Bobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat pasar Kali Bobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kali Bobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Kasatpol PP Nabire menegaskan keterlibatan Satpol PP untuk memastikan bantuan cadangan beras yang diberikan pemerintah Kabupaten Nabire benar-benar sampai ke distrik. Demikian penyampaian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Selamat sore pendengar dari Perusahaan Rapida di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz dan juga melalui gelombang IMW 729 kHz. Pendengar, demikian antara kita melalui penyampaian warta berita daerah sore. Kita jalan pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Kami hadir kembali ya dengan musik dan informasi. Dikabarkan pemerintah Kabupaten Nabire Papua Tengah yang terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Salah satu langkah yang tengah dipercepat yaitu rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang mengalirkan air hingga ke lahan pertanian masyarakat. Program tersebut menyasar sekitar 25 kelompok tani yang berada di 3 distrik yakni Bakimi, Nabire Barat, dan Wanggar. Perbaikan jaringan diharapkan membuat distribusi air ke area persawahan menjadi lebih optimal sehingga kegiatan budidaya tanaman pangan dapat berlangsung lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire Yasor Victor Sawo mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penanganan jaringan irigasi tersier. Bentuk pekerjaan disesuaikan dengan kondisi infrastruktur di lapangan. Menurut Yasor, pekerjaan tersebut tidak hanya berupa pembangunan atau penggantian saluran, tetapi juga mencakup pemeliharaan jaringan yang sudah ada. Perbaikan jaringan tersier jadi bagian penting karena saluran tersebut membawa air lebih dekat ke lahan pertanian. Kondisi jaringan yang mengalami kerusakan dapat membuat pasokan air tidak merata dan mengganggu aktivitas petani. Dijelaskan, rehabilitasi dilakukan dengan tujuan agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.

RRI Nebire dengan esensi buku Kita Indonesia. Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Novel Dylan, dia adalah Dylanku 1990 adalah karya yang sangat menggugah perasaan dan nostalgia tentang cinta dunia remaja. Buku ini ditulis oleh Bidik Baik dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Novel ini mengisahkan kisah cinta antara Milea, seorang siswa pindahan, sedangkan Dylan, seorang remaja yang penuh dengan keberanian dan kepribadian yang unik. Mereka dua menjalani hubungan percintaan intens dan mengikat di tahun 1990. Cerita ini menghadirkan atmosfer dan kental dengan nuansa tahun 1990-an, baik melalui budaya dan referensi sejarah. Bidik Baik berhasil menggambarkan suasana sosial dan budaya masa itu dengan baik, sehingga pembaca bisa merasakan bagaimana rasanya berada di era tersebut. Kelebihan dari novel tersebut adalah gaya percintaan yang mengalir dan mudah dicerna. Bidik Baik mampu menghadirkan dialog-dialog otentik dan mengenal sehingga membawa pembaca ke dalam dunia para tokoh dengan sangat baik. Selain itu, umur yang disisihkan dalam cerita ini menjadi daya tarik tersendiri. Sekian esensi buku RRI Nebire dari RRI untuk Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Meninggal pukul 17.5 menit waktu Indonesia Timur ke depan hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, kami temani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. dikabarkan beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021 lalu, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta fakehack.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2006 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sepal.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Nabire sore ini.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Tahu ke Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan beberapa teman-teman Khaliji Muslim ya. Jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya yang nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami yang bertugas di Nabire lintas siang dan sore, saya Munisambiri, penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanes. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire lintas malam yang akan menemani Anda hingga pukul 24 tepat malam nanti. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada dan selamat berakhir pekan.
3: Pro 1 RRI Nabire

Mendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بابا ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa, kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede, kan bisa yang lain? Jadi inbox puasa aja misalnya.
1: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
2: Wah hebat putri cantik papa.
1: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
2: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
1: Oke papa.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di malam minggu yang ceria ini ya. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani malam minggu Anda di hari ini. Untuk Anda pendengar yang sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pelan-pelan saja berkendaranya, jangan ngebut-ngebut ya. Dan pendengar, untuk Anda yang malam ini masih berkutat dengan segala aktivitas Anda, untuk teman-teman dari tenaga kesehatan atau dari keamanan ya, yang masih bekerja di malam hari ini, kami ucapkan semangat selalu untuk Anda. Semoga segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Baik pendengar, di musik dan informasi hingga pukul 7 nanti ya, atau pukul 19 waktu Indonesia Timur, sebelum kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua ya, dan dilanjutkan dengan Mimbar Agama tentunya. Dan masih banyak program-program lain yang kami siapkan untuk menemani malam minggu Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Panjar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada The Massive dengan Jangan Menyerah. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 18.50 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Korps TNI Habema menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penembakan terhadap 3 petugas pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Sabtu 12 September 2026. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena para korban ini diketahui sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti kejadian itu, pendengar, Korps TNI Habema bersama aparat terkait melakukan langkah pengamanan di wilayah sekitar lokasi kejadian. Selain pengamanan, aparat juga melakukan pendalaman terhadap kronologi peristiwa serta pengejaran terhadap para pelaku guna mendukung proses penegakan hukum. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna mengatakan, perlindungan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik ini tetap menjadi prioritas dalam penanganan kejadian tersebut. Menurutnya, Korps TNI Habema akan terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengungkapkan kejadian tersebut, mengejar para pelaku sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapat perlindungan. Ia juga menegaskan seluruh langkah pengamanan dilakukan secara selektif, terukur dan profesional, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam situasi atau dalam penanganan situasi tersebut, pendengar, keselamatan masyarakat sipil juga menjadi perhatian utama aparat keamanan. Korps TNI Habema mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diajak, ayo kita bersama-sama menjaga keamanan lingkungan agar aktivitas pelayanan publik ini terus dapat dijalankan. Korps TNI Habema menilai bahwa keamanan bukan menjadi tujuan akhir, melainkan ruang agar petugas dapat melayani, guru dapat mengajar, tenaga kesehatan dapat bekerja, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Keamanan juga dinilai penting ya untuk anak-anak Papua tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan mengejar masa depan dalam suasana yang aman dan damai. Ya, seperti itu pendengar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami akan update untuk Anda dan Anda dapat baca selengkapnya di laman kami rri.co.id. Satu lagu untuk Anda dari sesi dari Eno featuring Ari Lasmana, sesi potret.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti warta berita Gema Papua, ya, rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua. Dan untuk hari ini pendengar akan sebagai pelaksana adalah RRI Serui. Dan untuk Anda pendengar, selamat malam, selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Pemirsa, kita ke berita pertama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di Nabire menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI, baik itu dalam menyuarakan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Papua Tengah. Pemerintah daerah juga mendorong RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kepercayaan publik. Berikut laporan Nur Febrianda dari Nabire.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk semakin memperkuat perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dorongan tersebut disampaikan staf ahli 3 bidang pemerintahan politik dan hukum Martin Ukago saat mewakili Gubernur Papua Tengah Meghina Wipa dalam peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire, Jumat 11 September 2026. Dalam sambutannya, Martin mengatakan keberadaan RRI strategis bagi Papua Tengah yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam, termasuk masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Martin Ukago menyampaikan harapan agar pemberitaan RRI tidak hanya berfokus pada kegiatan pemerintah, tetapi juga mengangkat dampak pembangunan serta suara masyarakat.
3: Saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali menyampaikan bahwa RRI Nabire saat ini menjadi satu-satunya satuan kerja RRI di Papua Tengah. Surya mengatakan RRI juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan RRI di Mimika sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan informasi publik di wilayah Papua Tengah.
4: RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire. Saat ini kami sementara merintis adalah RRI stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Mudah-mudahan RRI Nabire Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah kami bawa terus.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI di Nabire ditandai dengan upacara dan penyulutan obor secara serentak bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, momentum tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dari RRI Jayapura dilaporkan Linda Umisagi.
5: Peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Jayapura ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Jumat siang berlangsung di Studio 5 RRI Jayapura. Dalam arahannya secara daring, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, peringatan Hari Radio tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik.
6: Tema peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat.
5: Hendrasmo mengatakan perubahan teknologi dan perilaku masyarakat menuntut RRI terus beradaptasi. Hendrasmo juga menyampaikan sejumlah capaian tata kelola menjadi hasil kerja bersama seluruh jajaran. Di antaranya RRI mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut mulai 2021 hingga 2025. RRI juga mempertahankan keterbukaan informasi publik selama 3 tahun berturut-turut dengan nilai 97% pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan radio memiliki peran strategis termasuk di Papua.
7: Peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa radio khususnya RRI memiliki peran strategis sebagai media pemersatu bangsa, penyampaian informasi yang akurat, serta sarana edukasi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri, termasuk kita di tanah Papua.
5: Joni mengajak seluruh jajaran RRI menjadikan peringatan Hari Radio sebagai momentum memperkuat literasi informasi, menjaga persatuan, mendukung pembangunan melalui siaran yang berkualitas, edukatif, dan terpercaya. Ia menegaskan semangat tersebut harus terus dijaga agar RRI semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Peringatan Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi pijakan bagi RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Lina Umasugi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Pemirsa, Tikva Galeri Biak menampung dan memasarkan produk dari lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerja kerajinan berbasis budaya Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
8: Tikva Galeri Biak menampung dan memasarkan produk lebih dari 40 pengrajin lokal sebagai upaya memperluas pasar kerajinan berbasis budaya Biak. Pengelola Tikva Galeri, Nunung AC Tamima, mengatakan galeri tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2020 itu tidak hanya menjual produk milik karya sendiri, tetapi menjadi wadah pemasaran bagi pengrajin di sejumlah wilayah di Biak Lumpur.
9: Khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
8: Produk yang dipasarkan meliputi berbagai aksesori khas Biak, mulai dari pakaian adat, pernak-pernik lokal hingga perlengkapan dan kebutuhan mas kawin.
9: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta itu ada bagian dari pahatan ukiran ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah. Wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak, kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produk mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area Potani sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
8: Selain pasar lokal, Tikva Galeri juga berupaya untuk memperkenalkan produk Biak ke luar daerah hingga ke pasar luar negeri melalui kerjasama dengan sejumlah pihak.
1: Pemirsa, sekian warta berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Matsai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua.
10: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Yep. J Flow right here. VD, drop your voice, come on.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 19:29 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat bermalam minggu untuk Anda, ya, semoga malam ini menyenangkan. Dan mendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Advent yang kali ini diisi oleh Pendeta Lukas Pandori. Untuk Anda umat Advent dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi setiap siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan dalam siaran ini. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai jendela melihat masa depan. Judul kita saat ini adalah jendela melihat masa depan. Kalau kita lihat fungsi dari jendela saat kita buka, kita dapat melihat pemandangan, keindahan, atau melihat keluar dan dapat melihat beberapa hal di luar sana. Dalam pembahasan ini, ada banyak rahasia yang membuat manusia kadang tidak mengerti dan pahami dan membuat kegelisahan. Berpikir tentang hari depan, apa yang akan terjadi besok, itulah yang terus dipikirkan oleh manusia. Tetapi melalui pembahasan ini, kita sama-sama boleh mengikuti dan memberikan satu jaminan kepastian kepada masing-masing kita bahwa di sorga ada Allah yang mengetahui hari hidup. Dalam Daniel pasal 2 ayat 28, bagian yang pertama dikatakan, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada baginda Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi di dalam Daniel pasal 2 ayat 28, dia katakan bahwa di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Hari depan yang ada di depan kita merupakan rahasia yang kita tidak mengerti dan pahami. Saya tidak tahu besok akan terjadi apa, atau satu jam ke depan akan terjadi apa. Tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Hari ini saya ada karena Allah yang menolong saya di waktu yang lalu. Hari ini saya ada karena Allah punya rencana dalam kehidupan saya di waktu yang lalu. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada tangan Allah yang sementara menopang dan menyertai kita. Dunia hari ini dipenuhi rasa cemas. Dari gejolak ekonomi, ketidakstabilan politik, hingga ketakutan akan masa depan pribadi. Banyak orang mencari jawaban kemana-mana. Namun ribuan tahun lalu di Istana Babel, seorang raja kafir bernama Nebukadnezar terbangun dari tidurnya dengan hati yang gelisah. Ia bermimpi tentang sesuatu yang besar, namun lupa detailnya. Seluruh penasihat dan ahli jampi Babel gagal menyingkapkannya. Dia memanggil orang-orang pintar, orang berilmu untuk mampu datang dan memberikan jawaban atas mimpinya. Saya bermimpi, tolong memberikan informasi kepada saya. Apa yang mimpi yang saya lihat? Membuat dia gelisah. Dalam kegelisahan itu, ada ancaman yang diberikan kepada orang-orang pintar waktu itu. Kalau kamu tidak mampu untuk memberikan jawaban tentang mimpiku, maka hukuman mati akan menjadi bagian daripada seluruh orang pintar di Istana Babilon. Di tengah krisis hidup dan mati tersebut, tampil Daniel seorang pemuda yang setia. Seorang pemuda Ibrani yang dicatat di dalam Daniel pasal 2. Melalui doa dan keandalan pada Allah. Melalui doa dan keandalan pada Allah. Melalui doa dan harapan kepada Allah. Melalui doa dan meminta hikmat kepada Allah. Daniel tidak hanya memberitahu isi mimpi tersebut, tetapi juga membuka jendela masa depan. Sejarah dunia dalam Daniel pasal 2 memperlihatkan kepada kita bahwa sejarah tidak terjalan tanpa arah. Allah dialah yang memegang kendali atas garis waktu manusia. Pada saat raja tidak mampu untuk mengetahui akan arti mimpinya atau isi mimpinya, Tuhan menyatakan itu kepada Daniel, dan Daniel dapat mampu untuk menceritakan kembali kisah yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Bagian yang pertama adalah keterbatasan manusia melawan kedaulatan Allah. Para ahli sihir dan astrolog Babel memiliki hikmat duniawi yang terbatas. Mereka berkata kepada raja, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat memberitahu apa yang diminta baginda. Dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-10, para kasdim itu menjawabnya, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang pun, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Mereka berkata kepada raja, tidak ada seorang pun, bahkan orang kasdim, orang berilmu, orang pintar, orang berhikmah di atas dunia ini dapat mampu untuk memberikan informasi terkait dengan permintaan yang raja minta. Di dalam Daniel 2 ayat 10 memberikan satu kepastian jawaban daripada orang-orang pintar kepada raja. Ketika dunia kehabisan jawaban, Daniel menunjukkan kemana kita harus berpaling, kepada Allah yang tidak terbatas.
sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita dewasa ini. Kepada setiap bangsa dan setiap individu, Allah telah menetapkan suatu tempat di dalam rencananya yang agung. Dewasa ini, manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh tali penduga di tangan Dia yang tidak pernah salah. Sehingga Daniel pasal 2 ayat yang ke-28, Daniel memberikan satu kepastian kepada orang-orang berilmu, kepada raja, dan kepada semua pembesar yang ada di istana pada saat itu. Tetapi di sorga, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Allah menyatakan itu kepada Daniel untuk disampaikan, sehingga Daniel menyatakan kepada Raja bahwa di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ada Allah yang mengetahui mimpi daripada Raja. Ada Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari yang Dia nyatakan kepada Raja. Dalam tulisan para nabi dan raja, sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita dewasa ini. Kepada setiap bangsa dan setiap individu, Allah telah menetapkan suatu tempat di dalam rencananya yang agung. Dewasa ini, manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh tali penduga di tangan Dia yang tidak pernah salah. Di sorga ada Allah yang tidak pernah salah, yang menyingkapkan setiap rahasia. Sehingga melalui materi ini, firman Tuhan, saya mengajak seluruh pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Apapun kegelisahan kita tentang hari esok, apapun masalah yang kita hadapi tentang hari esok, mari kita datang kepada Allah. Kita ceritakan sebagaimana Daniel beserta dengan teman-temannya. Waktu ancaman mati itu datang kepada mereka, mereka datang kepada Allah, mereka berdoa dan Allah menyingkapkan rahasia itu kepada mereka. Puji Tuhan, melalui mereka, mereka dapat menyatakan kepada dunia.

dari besi, dan yang kelima kaki besi bercampur tanah liat. Ini adalah beberapa jenis logam yang terdapat dalam patung yang dilihat oleh Tuhanku. Dan setelah dia ceritakan apa mimpi daripada Raja Nebukadnezar, dia memberikan arti juga. Daniel hidup pada tahun 605 BC. Dan dia memberikan informasi bahwa kepala dari emas adalah kerajaan Babel yang akan berkuasa dari tahun 605 sampai dengan 539. Dada dan lengan dari perak melambangkan kerajaan Media dan Persia yang berkuasa dari tahun 539 sampai 331. Perut dan pinggang berasal dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani yang berkuasa tahun 331 sampai 168. Paha dari besi melambangkan kerajaan Roma yang berjaya pada masa tahun 168 sampai 476 AD. Kaki besi bercampur tanah liat, bangsa-bangsa Eropa yang terpecah dan tidak pernah bisa bersatu secara utuh dari 476 sampai dengan saat ini. Di masa hidup daripada Daniel tahun 600-an, Allah sudah memperlihatkan dia membuka satu jendela melalui mimpi daripada Nebukadnezar untuk kerajaan berganti kerajaan, mulai dari kerajaan Babilon, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Roma, bahkan kerajaan bangsa-bangsa Eropa sampai dengan saat ini. Dan itu terjadi secara berurutan sesuai dengan nubuatan atau yang disampaikan oleh Daniel. Setiap rincian nubuatan ini telah digenapi secara akurat dalam sejarah. Hal ini memberikan jaminan kokoh bahwa firman Allah dapat dipercaya 100%. Buku Daniel menyingkapkan kepada kita sejarah masa depan yang diungkapkan oleh Bapa Surgawi. Nubuatan-nubuatannya mengarahkan pikiran kita pada peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia ini. Saat ini, kita ada di penutupan sejarah dunia ini. Setelah kaki, jari-jari kaki, besi bercampur tanah liat, setelah itu dalam penglihatan itu, ada sebuah batu yang terlepas tanpa tangan manusia menyentuh tepat di kaki, jari-jari kaki daripada patung itu, dan patung itu hancur berkeping-keping. Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu kala, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia nyatakan dirinya di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-9. Dia katakan bahwa ingatlah hal-hal yang dahulu kala, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dia memberikan satu kepastian kepada kita manusia bahwa dia adalah Allah dan tidak ada yang lain. Bahkan dikatakan akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang mengetahui hari besok, yang mengetahui masalah-masalah tantangan yang kita hadapi, sehingga dia mengajak dan memanggil kita untuk datang kepadanya. Bagian yang ketiga, batu tanpa perbuatan tangan manusia adalah pengharapan sejati. Bagian terpenting dari mimpi itu terletak pada akhir penglihatan. Sebuah batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia menghantam kaki patung itu hingga hancur. Lalu batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel pasal 2 ayat 34 dan 35. Ini memberikan satu kepastian kepada Raja Nebukadnezar, kepada kerajaan-kerajaan yang akan datang di kemudian, bahwa kerajaan mereka tidak akan pernah kekal. Nebukadnezar berusaha dengan segala macam cara untuk mau mengokohkan kerajaannya, tetapi pada akhirnya tahun 539 Media dan Persia menghancurkannya dan mereka mengambil alih. Batu itu merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali dan penegakan kerajaan kekal Allah. Kerajaan-kerajaan akan runtuh dan akan datang kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah. Semua kerajaan dunia akan yang megah pada akhirnya akan runtuh dan menjadi seperti sekam yang diterbangkan angin. Hanya kerajaan Allah yang akan berdiri selama-lamanya. Panggilan ini datang kepada seluruh pendengar RRI dalam melihat masa depan, tantangan, pergumulan yang dihadapi dalam hari-hari hidup kita. Allah melalui kuasa yang dia berikan untuk menolong masing-masing kita untuk kembali melihat panggilan yang dia berikan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kitab

Daniel sudah memberikan nubuatan melalui sebuah jendela untuk melihat masa depan, dan peristiwa-peristiwa itu catatan sejarah memberikan informasi bahwa terjadi sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Saat ini kita berada di jari-jari kaki. Kita sementara menunggu kerajaan batu. Saat kerajaan batu itu akan menimpa tepat di kaki itu, maka sesuai dengan informasi kebenaran firman Tuhan, kerajaan itu akan membesar dan akan penuhi bumi ini. Kerajaan dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia memerintah sebagai kerajaan Raja selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 15. Mari kita lihat panggilan relevansi bagi kehidupan zaman ini. Saat ini kita hidup di zaman kaki bercampur besi dan tanah liat. Fase terakhir dari patung tersebut sebelum batu itu menghantamnya. Ini berarti kita sedang berdiri di ambang pintu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan berpengharapan pada dunia. Bangsa-bangsa, sistem ekonomi, dan kekuasaan manusia pasti akan terguncang. Pengharapan kita harus terikat kepada kerajaan sorga. Hiduplah dengan ketenangan dan keberanian. Sama seperti Daniel yang tetap tenang di tengah ancaman hukuman mati karena ia kenal Allahnya. Kita tidak perlu panik menghadapi ketidakpastian zaman ini. Setia dalam doa dan kesaksian. Daniel tidak menyimpan hikmat itu untuk dirinya sendiri. Ia menggunakannya untuk memuliakan Allah di hadapan Raja. Peristiwa-peristiwa yang besar dan menakjubkan sedang terjadi di depan kita. Penggenapan nubuatan sedang berlangsung dengan cepat. Jam-jam masa pertumbuhan sedang berlaku dengan cepat. Kita tidak mempunyai waktu untuk dibuang-buang. Mari kita siapkan diri kita, siapkan keluarga dan orang lain bagi hari Tuhan yang tidak lama lagi. Sebagaimana Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 katakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, jendela masa depan dalam Daniel pasal 2 tidak diberikan untuk sekedar memuaskan rasa ingin tahu kita, melainkan untuk meneguhkan iman kita. Jika seluruh urutan kerajaan dalam sejarah telah digenapi dengan tepat, maka janji kedatangannya yang kedua kali juga yang pasti akan digenapi. Mari kita persiapkan hidup kita hari ini, keluarga kita, agar menjadi bagian dari kerajaan kekal yang tidak akan pernah binasa. Wahyu 22 ayat yang ke-12 sebagai penutup dari kesimpulan kita. Dan aku melihat, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hari ini Daniel telah menyingkapkan, membuka jendela masa depan kepada kita semua. Peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi di hadapan kita, menjadi catatan sejarah bagi kita hari ini. Mari kita berpegang teguh kepada firman Allah, karena semuanya sudah terjadi. Aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita melakukan kehendak Allah dengan selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga saat kerajaan batu itu datang, kerajaan Allah itu datang, kita adalah orang yang akan dibawa pulang ke dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk malam hari ini. Setelah tadi kita ikuti bersama mimbar agama Advent untuk malam ini. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda, kami ucapkan selamat malam, selamat bermalam minggu bersama orang-orang terkasih Anda ataupun bersama keluarga Anda ya. Ya, semoga malam minggu ini menyenangkan untuk Anda tentunya. Yang masih beraktivitas di malam hari ini, yang masih melaksanakan segala tugas-tugas Anda, ya kami juga berharap semoga segala apapun yang Anda kerjakan di malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya, dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Yang sedang berkendara juga hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa dipakai safety belt-nya untuk keamanan Anda tentunya. Baik pendengar, kembali di musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Dan saya akan share informasi untuk Anda mengenai bantuan usaha pemerintah pusat yang diterima kepala suku Emaner ya. Dan pemerintah pusat ini kembali menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi tokoh adat di Papua. Bantuan ini berupa satu unit container boot beserta dengan perlengkapan usaha yang diterima langsung oleh kepala suku Emaner, Frans Yance Sadi di Nabire pada Sabtu 12 September 2026. Penyerahan berlangsung di Jalan Teluk, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerimanya. Dan fasilitas usaha yang diserahkan ini berupa kontainer boot berukuran 200 x 150 x 200 cm. Dan bantuan dilengkapi sejumlah kebutuhan untuk kegiatan perdagangan. Ya, contohnya itu pinang, produk minuman es, serta bahan bakar minyak atau BBM. Frans Yance Sadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan tersebut. Dan ia menilai bantuan itu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian terhadap peran tokoh adat di tengah masyarakat. Menurut Frans, fasilitas usaha tersebut akan dimanfaatkan sebagai modal awal untuk mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga, dan ia berharap bantuan itu dapat dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat dalam jangka panjang. Ya, meski demikian pendengar, Frans mengingatkan agar bantuan pemerintah ini tidak dipandang sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Ia terus mendorong masyarakat untuk menjadikan bantuan tersebut sebagai pemicu untuk membangun usaha dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Frans juga mengajak warga suku Emaner untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Dukungan masyarakat tentunya dinilai penting agar program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Dan selain bidang ekonomi, ya, Frans mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia meminta warga tidak mudah untuk terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, karena tentunya itu dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Nabire. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga nanti kita tutup siaran ya, hingga pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, masih di musik dan informasi, kemarin atau di tanggal 11 September 2026 kami baru saja melaksanakan kegiatan RRI Fest ya, sekaligus sebagai hari ulang tahun RRI ke-81 dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nabire atau LPP RRI memberikan piagam penghargaan kepada 10 mitra kerja yang dinilai telah berkontribusi dan berkolaborasi dalam mendukung berbagai program serta kegiatan RRI Nabire sepanjang tahun 2005 hingga 2006. 2026 maksud kami. Ya, dan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Talib pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI yang berlangsung di auditorium LPP RRI Nabire. Pemberian penghargaan menjadi bentuk apresiasi RRI Nabire kepada para mitra yang selama ini turut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan, baik dalam bidang penyiaran, pelayanan publik maupun kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Talib menyampaikan bahwa keberadaan dan kemajuan RRI ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu sinergi dan kolaborasi dengan mitra tentunya perlu untuk terus diperkuat. Dan menurutnya pendengar, penghargaan tersebut bukan sekedar bentuk seremonial saja, tetapi juga menjadi ungkapan terima kasih dan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada RRI Nabire. Ia berharap kerjasama yang telah terbangun ini dapat terus berlanjut sehingga RRI Nabire tentunya semakin mampu untuk menghadirkan informasi, edukasi, hiburan serta layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat di Papua Tengah. Dan melalui apresiasi kepada para mitra, kami ya RRI Nabire menegaskan bahwa kolaborasi menjadi salah satu kekuatan penting dalam menghadirkan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat. Dan RRI Nabire memberikan apresiasi kepada 10 mitra antara lain PT PLN UP3 Nabire, Lanal Nabire, BPS, BMKG, KPPN, Dinas Lingkungan Hidup Nabire, Dinas Ketahanan Pangan Nabire, GMS, Kantor Pengadilan Agama, dan Perwira atau TICA. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id. Ada Armada, buka hatimu, spesial untuk Anda.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan.

0: tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. 2 ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan, menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.

Mati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajul Mati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajul Mati yang diresmikan tahun 2016.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajul.

Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung sama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Sambil menantikan Warta Berita Nasional yang kita relay dari Pro 3 nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur, saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang masih bertugas di malam hari ini ya, teman-teman dari tenaga kesehatan yang masih bekerja di shift malam. Semangat selalu untuk Anda, jaga kesehatan Anda ya, dan semoga segala tugas-tugas, segala apapun yang Anda lakukan di malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk teman-teman dari kepolisian juga, dari keamanan ya, yang malam hari ini masih bekerja, bertugas, ya kami ucapkan juga hati-hati, semoga Tuhan selalu memberikan keselamatan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan semoga juga segala tugas Anda dapat berjalan dengan baik tentunya. Baik pendengar, menjelang kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro 3, satu lagu dulu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, spesial untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFI Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari. Apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya, terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau kita turun hujan, mungkin enggak.
15: Mungkin enggak mampu ya, terusnya.
16: Mungkin enggak ada mampu juga. Iya, itu carinya air yang keras. Ya, mungkin ya, kayak itu aja. Yang di... kan, airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aspir yang diperlukan oleh ini.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPPK di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Anthony Blinken menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Blinken menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: tradisi Sekura, kemeriahan hari raya di balik pesta topeng.
1: Sekura itu adalah tempat ajang silaturahmi ya, masyarakat Lampung.
0: Sekura merupakan jenis topeng yang digunakan dalam perhelatan pesta Sekura. Seseorang dapat disebut bersekura ketika sebagian atau seluruh wajahnya tertutup. Penutup wajah dapat berupa topeng dari kayu, kacamata, kain, atau hanya polesan warna. Pesta Sekura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Pesta rakyat ini selalu diadakan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pesta Sekura merupakan wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci. Mari kita cintai dan kita lestarikan budaya kita. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi? Tahukah Anda? Dalam catatan resmi, ada sosok yang lebih dahulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebelum Soekarno-Hatta.

Pada tanggal 23 Januari 1942, warga Gorontalo telah memproklamirkan kemerdekaan. Dialah Nani Wartabone, tokoh patriotik, pejuang kemerdekaan Gorontalo yang berani menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih. Pihak penjajah Jepang mengakui kehebatan Nani Wartabone sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Jepang kembali menyerahkan pemerintahan Gorontalo kepada Nani Wartabone.

Bagi umat Hindu, khususnya di Bali, Hari Raya Nyepi tidak bisa lepas dari ogoh-ogoh. Nama ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah, yang berarti mengguncang dan mewakili kejahatan yang terdijauhkan dari manusia. Ogoh-ogoh dibuat dalam berbagai bentuk rupa, misalnya raksasa. Setelah diarak pada malam sebelum Hari Raya Nyepi di sekitar kota dan desa, ogoh-ogoh nantinya dibakar sebagai simbol pemurnian diri. Dengan membakar ogoh-ogoh, umat Hindu artinya telah siap memperingati Nyepi.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabi, rekanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Baik pendengar, pukul 22 saat ini dan saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi dari RRI Nabire yang puji Tuhan alhamdulillah ya mendapatkan juara 2 Lomba Suara Kencana 2026 Nasional. Yeay. Dan ini pendengar Sandiwara Radio untuk Anda malam ini, Beratsa atau Kopu Candaan. Untuk Anda selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kok pembaran itu juga terlalu besar, Nola? Kok terlalu gendut jadi?
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan, Nola? Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym aja susah, Nola? Aduh!
1: Nola, Nola! Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, Susu kena mental sekali ini. Aduh.
2: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi Nola.
0: Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Lasmi, Kak.
2: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong print up laporan juga. Ini.
3: Tuh, gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, lo masuk.
2: Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di ibu punya meja.
3: Oke. Oh iya Nola,
2: ya, Bu, ya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
2: Iya.
3: Kau kan tidak ikut berangkat, jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
2: Oke.
3: Kau kan harus olahraga itu.
2: Iya Bu, nanti okay, saya temani Bu Zumba.
3: Sip, ya sudah.
2: Kalau begitu saya pamit dulu Bu.
3: Oke.
2: Ya, makasih Bu.
3: Yo sama-sama. Ya sampai besok ya.
4: Iya Bu, ya.
5: Guys, besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh.
7: Gas.
5: Oke.
7: Oke
5: deh.
8: Nola kemana nol?
2: Aduh, besok nih saya mau teman ibu. Sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering kenal begitu. Kalau perlu, kau buka zumba lagi Nola. Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya aku tenggelam lagi Nola. Aku terlalu berat soalnya.
2: Barusan.
5: Bah, saya cuma bercanda saja.
2: Ya bisa. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa begitu juga toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa itu juga bagus. Masalah ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata bisa angkat kau ke daratan.
5: Hah? Ih, Rizal, kau pemulut tuh. Eh, Nola, besok kok terjadi kebetulan ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu tuh, kau posnya tuh, pos di Megalodon, jadi. Kau lihat tau semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut juga sudah, terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Nola.
7: Betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masa kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saja terus begitu. Kau macam pantas-pantas saja. Semudah baru. Gitu guys.
5: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kah. Lebih baik toh Nola, kau diet sudah. Biar kau kelihatan cantik sedikit. Eh Nola, kok nangis?
7: Bah, sama, Nola kok nangis?
5: Ji, Nola, kok menangis kan?
7: Nola, masa kok menangis tuh Nol? Kecewa saja baru Nol.
9: Memang, cewek gendut itu tidak cantik kan? Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu kan?
5: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu? Iya Nola, terasa sekali. Masa langsung menangis begitu? Risa,
9: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kan tidak tahu apa yang salah.
5: Risa,
9: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kau bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan?
5: Nanda,
9: Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels, karena aku terlalu pendek. Aku terima atau tidak, Risa? Apalagi kalau saya ulangi-ulangi terus. Apakah aku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan, bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
0: Nola, kau Risa, Ananda, kau yang duluan baru.
9: Kamu teratau tuh, kamu kata-kata itu sudah masuk di sebuah alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dan bicara saya apa lagi? Sebentar, dan merendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya terbawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
0: Oh, Torisa.
9: Yang berat itu, saya tuh kamu canda.

0: sudah.
1: Mula.
2: Bicara dia pucilana.
0: Hei, sama yang duluan. Tidak, Nanda, kau yang duluan.
2: Dari sini gara-gara aku, saya cuma kau bintang punya celana kantor.
0: Kamu juga. Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke pantai itu.
2: Banyak porsi makan kemik dulu.
0: Tidak bisa, Eris, aku stop tertawa sudah.
2: Iya. Nola,
0: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
1: Iya, Nola, saya minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
3: Iya, Nola, bah, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuan minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin tuan tidak sadar kalau sebenarnya tuan punya bahan candaan ini bisa melukai kau pribadi, Nola. Tuan minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola.
3: Minta maaf sekali, Nola.
4: Ya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
5: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi baru saja kita ikuti bersama sandiwara radio produksi RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kepucandaan. Dan ya, mini drama ini atau sandiwara radio ini berhasil memenangkan juara kedua dari kompetisi Suara Kencana RRI di kategori mini drama. Dan pendengar, kompetisi Suara Kencana RRI itu sendiri adalah merupakan ajang penghargaan dan kompetisi tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia. Dan ajang ini tentunya menjadi wadah apresiasi untuk mengakui kreativitas, inovasi, dan kualitas dari karya penyiaran dari para angkasawan RRI, radio swasta, hingga komunitas penyiaran di seluruh Indonesia. Puncak penganugerahan Suara Kencana ini kemarin digelar bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun RRI, yaitu di setiap tanggal 11 September bersama dengan upacara penyulutan obor Tri Prastia. Kategori dalam kompetisi ini terus disesuaikan dengan perkembangan tren media digital. Sebagai contoh ya, pada pelaksanaan Suara Kencana 2026 atau di HUT RRI ke-81 ini, terdapat 5 kategori utama yang dikompetisikan. Ada feature, lalu ada mini drama radio, ada ILM atau iklan layanan masyarakat, ada podcast audio visual, dan news reporting. Dan pendengar, ajang ini terbukti efektif dalam mendorong insan radio tanah air untuk terus meningkatkan kualitas konten siaran, terutama yang bermuatan edukasi dan pelestarian budaya bangsa. Sekali lagi selamat untuk RRI Nabire ya, yang berhasil mendapatkan juara kedua kompetisi Suara Kencana RRI dan dalam kategori mini drama radio. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat menghabiskan malam minggu ini bersama orang-orang terkasih Anda ataupun sahabat Anda, keluarga Anda ya, atau sendirian juga gak apa-apa. Yang penting semoga malam ini menyenangkan untuk Anda, tentunya ditemani oleh kami dan lagu-lagu yang telah kami pilihkan untuk Anda di malam hari ini. Dan yang masih beraktivitas atau masih bertugas di malam hari ini juga kami ucapkan semangat selalu untuk Anda. Nanti pulangnya hati-hati ya. Dan semoga segala apapun yang Anda lakukan ini menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Ya, baik pendengar, masih di musik dan informasi malam hari ini. Tadi ada Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu ya, lagu yang juga dipopulerkan oleh Rosa. Kali ini satu lagu dari Fabio Asar featuring Semi Simorangkir, Bisakah, spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda, tembang dolanan memiliki nilai luhur budaya nasional. Lirik dalam tembang dolanan banyak mengandung nasihat dan pendidikan yang baik.
1: Tembang dolanan memang sangat penting ya, kita kenalkan lagi kepada anak-anak di zaman modernisasi seperti ini. Di samping tembang dolanan itu menyibukkan anak-anak untuk kemudian bisa bersosialisasi dengan temannya. Misalkan pada lagu yang dikarang oleh Mbah Narto Sabdo ya, Dalah Kondang, ada tembang Kupukui. Itu juga memuat makna-makna tuntunan luhur tentang kehidupan bermasyarakat. Saya Galuh Anggoro Sasongko dari Sanggar Kajian Budaya Sangguran yang berada di Kota Batu.
0: Cublak, cublak, sudah selayaknya kita ikut memiliki dan melestarikan tembang-tembang dolanan agar kita bisa memberikan edukasi yang menyenangkan untuk anak cucu kita.

menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Nabire malam ini.
3: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda di malam hari ini, ya, malam minggu. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, request lagu-lagu nostalgia tentunya, ya, lagu-lagu yang punya arti tersendiri untuk Anda, mungkin boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun RRI Digital, ya, di smartphone Anda. Selamat malam, selamat bersiap-siap untuk beristirahat. Dan untuk Anda yang sudah baring-baring, ya, sudah mau tidur di malam hari ini, jangan lupa diperiksa lagi pintu-pintu Anda, pintu di rumah Anda, jendela Anda, apakah sudah dikunci dengan baik. Dan kendaraan Anda juga tentunya sudah diletakkan di tempat yang aman, ya. Baik pendengar, silakan di 0984220074. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Iya, Rindu di Mega, selamat malam.
3: Iya, selamat malam. Halo.
4: Iya.
3: Dengan siapa di mana?
4: Himpunan Tikungan Jalan Pemuda.
3: Oh, Bang Roy.
4: Itu lagi.
3: Itu lagi. Sehat ke Bang?
4: Iya, sehat.
3: Sehat, ya. Ini asap sudah kembali melanda sepertinya ini. Jaga-jaga kesehatan, ya Bang.
4: Iya.
3: Baik. Oke, Bang Roy, silahkan, mau request lagu apa nih?
4: Dengarkan, saya request lagu Asal Alemo Bale.
3: Asal Alemo Bale.
4: Iya.
3: Oke, silahkan salam-salamnya, Bang.
4: 70-an.
3: Oke, oh, lagu lama ini.
4: Iya, tapi di apa, cover oleh Ellen Mamu, kah? Ada, itu ada.
3: Berharap Alemo Bale judulnya,
4: ya.
3: Itu kah?
4: Ya.
3: Evertita Hena. Oke. Siap. Baik, Bang Roy, lagunya sudah saya siapkan. Silakan salam-salamnya.
4: Lagi bertugas, selamat malam.
3: Terima kasih.
4: Selamat teman, sukses menyertai hingga kesiaran.
3: Amin.
4: Tapi juga semua pendengar pencinta acara Ruang Rindu yang lebih stay di rumah, entah di wilayah Nabi, kota, tapi juga timur, kepulauan, kabupaten tetangga, Bakawan Open, Kepulauan Nyapen, Yaksupyori, dan juga Nungkol, Telepon Dama, kepulauan, hingga pesisir dan pegunungan, dan juga di selatan Papua dan di wilayah Pendulangan, tapi juga di Sentani, Brasensi, Anggrek Ulu, Alibaba, kalau lagi ngoni boleh bergabung. Dan juga di wilayah Nusantara ada Binda, ada Bunglemon di Tanggamus Lampung, ada Luhut di Tapalono Utara, dan juga Bula di Makassar, Ayu, Sohi, dan juga ada di Maumere, apa tante siapa ya, saya lupa begini ya. Kalau boleh bergabung, dan juga di wilayah Nabil Kota. Malam, untuk disukai. Demikian lagunya, saya tunggu ya.
3: Oke.
4: Okay.
3: Siap.
4: Assalamualaikum. Di cover oleh Alin Mamo.
3: Alin Mamo.
4: Iya, Alin Mamo.
3: Alin Mamo. Oke deh. Asal Ale mau bale.
4: Itu lagu.
3: Oke.
4: Okay. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga. Terima kasih, Bang Roy. Selamat malam. Oke deh pendengar, sudah ada Bang Roy di tikungan pemuda ya. Saya mau cari dulu nih versi Alen. Ini kali ya. Ini penyanyinya siapa nih? Oke lah. Ya mudah-mudahan benar ya lagunya ya. Judulnya Asal Alemo Nanti, bukan Asal Alemo Balik. Oke deh. Baik pendengar, silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Vika. Apa kabar, Vika?
5: Lepasnya Tuhan sehat, semangat, bahagia, semangat dan tetap menda.
3: Ya?
5: Semangat terkena angin kuat,
3: kuat anginnya. Iya. Oh begitu.
5: Iya.
3: Iya deh.
5: Mau salah dengan menda?
3: Boleh, mau lagu apa tuh?
5: Lagu ngantar tiba apanya semuanya.
3: Ya gak apa-apa dong, pengantar tidur.
5: Iya, gak apa, kok enak dengar.
3: Apa tuh judulnya ya?
5: Ya.
3: Hmm?
5: Aku gak mesti ingat apa yang nyanyat deh.
3: Apa judulnya sayangku?
5: Jadi apa nyanyi nyanyat.
3: Oh, Nia dan Niyati.
5: Iya, udah jadi jodoh. Bulan depan ke penghulung.
3: Kurindukan?
5: Bulan depan.
3: Oh, bulan depan.
5: Ke penghulung.
3: Wih, bulan depan ke penghulung. Ya, di bulan Oktober berarti.
5: Iya, bukan. Itu nggak mungkin. Itu lagu. Bulan depan ke penghulung.
3: Iya, bulan depan ke penghulung. Ini ada lagunya. Oke, salam-salamnya boleh silahkan, Vika.
5: Pertama-tama buat teman dari Tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi teman dari bersama keluarganya ada di rumah. Dengan nomor meter lesen ini, dapat menaiki kamu, selamat sehat. Di mana lo sama saya kita ibu anggangin juga di mana lo sama sehat mama bagus di tempatnya bang Luhut bang Marcel dan juga Musa Aslama dan Maulan Pak Alex sesuanya tetapnya terima kasih.
3: Iya, sama-sama, terima kasih.
5: Iya,
3: selamat malam juga Ruang Rindu. Terima kasih Vika, Nona Vika dari Manado ya, yang sudah bergabung juga bersama kita. Lagunya dari Nia dan Yati, bulan depan ke penghulu. Oke deh, amin ya, kita aminkan ya. Baik pendengar, ada penelpon lagi nih. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam, ada Mega.
3: Iya, ibu ya? Ibu atau bunda atau mama?
6: Bunda, Bunda Ima deh.
3: Bunda Ima, Bunda Ima di Maumere.
6: Iya, benar.
3: Bunda Ima apa kabar?
6: Kabarnya Bunda baik, sehat, Adek. Semoga sebaliknya.
3: Amin.
6: Adek Mega juga sehat ya. Semangat.
3: Iya. Semangat. Pokoknya walaupun si sini udah setengah 12 harus semangat ya, Bunda.
6: Semangat terus.
3: Semangat terus.
6: Sekalipun kita masih dalam keadaan yang panas.
3: Betul.
6: Tapi tetap semangat.
3: Harus semangat. Ya, betul. Kita harus memberikan energi positif.
6: Iya benar itu.
3: Baik, Bunda silahkan mau request lagu apa nih?
6: Mau request lagunya apa ya? The Mercies yang jauh disayang judulnya.
3: Ih, The Mercies, saya sudah lama tidak dengar lagu ini. Judulnya itu apa? Dia.
6: Jauh disayang.
3: Jauh disayang. Baik baik, saya cariin dulu. Oke, ada. Silakan salam-salamnya Bunda.
6: Salam-salamnya pertama tentunya buat Adik Mega,
3: terima kasih
6: sama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
3: Amin.
6: Dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Semoga Amin. Sehat selalu ya.
3: Amin, terima kasih Bunda.
6: Bung Immanuel, terus Buan Ari Gunawan dan semua ya, kru-kru yang ada di Nadire semuanya, selamat malam bersama teman-teman, spesial teman-teman yang ada di Nadire tanpa disebut satu persatu ya. Selamat malam, salam sehat, semoga selalu terhibur di malam hari ini.
3: Ya.
6: Dan teman-teman semua yang di luar Nadire semuanya selamat malam. Itu aja Adik Mega, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Dan selamat malam.
3: Selamat malam, Tuhan berkati
6: malam
3: juga Bunda
6: cantik.
3: Malam juga Bunda cantik. Selamat istirahat. Oke deh, ada Bunda Ima dari Maumere yang selalu kita nantikan suara indahnya ya. Bagus loh Bunda suaranya, kalau di radio ini kedengarannya merdu sekali. Apalagi kalau nyanyi ya. Baik, terima kasih Bunda Ima sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar, sekarang sudah pukul berapa nih? Sudah pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menjadi ini ya, lagu pengantar tidur Anda di malam hari ini. Oke deh, sepertinya sudah ada yang sudah tidak ada yang bergabung lagi. Kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Ada tiga lagu yang sudah saya siapkan dari Bang Roy, Vika, dan Bunda Ima. Oke deh, baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Mendengar kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tadi sudah ada beberapa lagu yang saya hadirkan ya. Lagu yang sudah direquest oleh Bang Roy, Vika, dan Bunda Ima di Maumere. Dan pendengar, saya masih buka line teleponnya untuk mungkin satu atau dua lagu terakhir sebelum nanti kita tutup siarannya. Dan silahkan di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ini Den Mega kembali.
0: Iya, Bang Roy. Apakah benar itu tadi lagunya?
1: Ya, cuma versinya yang agak
0: beda. Ya, itu tadi versi Van Makun kalau nggak salah.
1: Ya.
0: Baik, boleh silakan mau request lagu lagi, boleh silakan Bang Roy.
1: Bougainville Island.
0: Bougainville Island. Oke, saya cariin dulu ya. Siapa penyanyinya?
1: You Mama Grand.
0: Oke, You Mama Grand.
1: Ya, Mama Hijau.
0: Mama Hijau.
1: Ya.
0: Oke deh, silahkan salam-salamnya, Bang.
1: Untuk semua pencinta acara Prosatu Irene Nabire di malam ini, entah di wilayah Nabire Kota, tapi juga di Kabupaten Kabupaten Tetangga, bahkan juga Nusantara, dan dikhususkan yang saat ini Monit. Selamat malam, sukses menyertai. Tapi juga untuk keluarga Damai di tembok wadio depan pelen tanggul. Mungkin lagi Monit, selamat malam. Untuk Pak Jom di Seriwini, mungkin lagi Monit. Tapi juga Pak Munai di Samabusa, mungkin saja lagi Monit, selamat malam. Dan juga yang lagi Monit di wilayah Kepulauan.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat malam, sukses menyertai, selamat bersantai bersama teman kekasih, tapi juga keluarga. Dan juga untuk di Mega yang lagi bertugas di malam ini, selamat malam. Hingga sukses sampai akhir siaran. Oke, di Mega.
0: Iya, Bang Roy.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam juga. Terima kasih. Oke deh, saya sambil mencari ya lagunya tadi dari Bougainville Island. Oke, judulnya You Mama Green. Atau bagaimana ini? Memang luar biasa ya, kalau lagu-lagu dari Bang Roy ini sangat ini loh. Apa sih namanya ya? Itu lagu-lagu yang jarang-jarang kita dengar mungkin ya, apalagi untuk saya sendiri. Jadi mencarinya itu kita harus perlu dicari betul-betul, detail betul-betul, sampai ke dalam-dalamnya ini. Aduh, tidak ada lagunya ini Bang Roy ya, The Bougainville Island, You Mama Green. Oke deh. Baik, silakan untuk Anda yang masih mau bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu tentunya di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Oke, sambil saya mencari lagu yang direquest oleh Bang Roy di Jalan Pemuda ya, saya mau hadirkan dulu lagu dari Krisdayanti. Ya, ada Mencintaimu. Dan lagu ini saya spesialkan untuk Anda semua yang malam hari ini sedang menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda ya. Semoga malam ini menyenangkan untuk Anda tentunya. Oh, sudah ada yang bergabung kembali. Baik, saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Iya, Bang.
1: No time for love.
0: Ya?
1: Yeah? No time for love.
0: No time for love.
1: Oh ya, for love.
0: Oke deh. Berarti lagu yang tadi enggak jadi ya?
1: Tidak, ini bersambung lah begitu.
0: Oh gitu.
1: Ya masuk Pak. Rosi dan Andre.
0: Rosi dan Andre. Siap,
1: untuk
0: siap.
1: Yang lagi santai di malam ini. Oke, Jamaica.
0: Iya. Terima kasih. Oke deh. Baik ya, saya sambil mencari lagunya, saya hadirkan dulu Krisdayanti, Mencintaimu, spesial untuk Anda.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir di setiap harinya menemani ruang dengar Anda dari pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan yang belum bisa bergabung juga, kami masih akan menantikan Anda tentunya di esok hari ya. Besok malam masih ada Ruang Rindu untuk Anda. Jadi pendengar, dan tentunya saya juga sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya melodi lagu ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohilulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Srigati Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-24, 13 September 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Kepada manusia yang berdosa dan mau bertobat, Ia senantiasa membuka tangannya. Sementara manusia mempunyai sikap egois yang mendorong manusia menganggap dirinya merupakan pusat segala-galanya dan tidak lagi mengingat Tuhan. Namun pengampunan Allah tidak mengenal batas. Injil hari ini mengajak kita untuk bersedia mengampuni siapapun melampaui tembok-tembok pembatas persaudaraan dengan mengampuni siapapun tanpa batas. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam, kesumat, dan marah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendam sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dan dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim.
1: Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini tentang pengampunan, kita bisa menyadari bahwa pengampunan ini bukan melulu tentang berapa kalinya, tetapi pengampunan ini berhubungan dengan belas kasih. Dan apa yang kita lakukan melalui pengampunan ini harus kita lakukan hanya untuk bertujuan mengubah hidup kita sendiri, mengubah diri kita. Bacaan dimulai dengan Petrus yang bertanya kepada Yesus berapa kali ia harus mengampuni. Banyak rabi atau guru pada waktu itu yang mengajarkan 3 kali saja sudah cukup. Jadi Petrus sebenarnya berpikir bahwa ia masih memiliki kemurahan hati seperti yang Yesus inginkan. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang hamba berutang kepada rajanya 10.000 talenta. 10.000 talenta itu adalah jumlah yang sangat besar. 1 talenta saja adalah jumlah yang sangat besar. Ketika Yesus mengatakan 10.000 talenta, artinya bahwa hutang itu tidak akan pernah bisa terbayar. Meskipun orang itu mempunyai hutang yang besar, tetapi raja dalam perumpamaan itu memiliki belas kasih dan akhirnya melepaskan hamba itu, meskipun hamba itu memiliki hutang yang sangat besar. Tetapi setelah hamba itu keluar dan mendapati ia juga ada rekannya yang cuma berhutang berapa dinar, 100 dinar, hamba itu tidak mau mengampuninya. 100 dinar adalah perbandingan uang yang sangat kecil dibandingkan dengan 10.000 talenta. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita terlebih dahulu mendapatkan begitu banyak pengampunan dari Allah, mendapatkan begitu banyak kasih dari Allah. Kita seperti seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, yang bisa dikatakan tidak mungkin terbayarkan sebenarnya. Tetapi Allah tetap memberikan kesempatan, Allah tetap memberikan pengampunannya kepada kita. Hal itulah yang seharusnya menggerakkan kita semua untuk hidup saling mengampuni, hidup saling bisa memperhatikan, hidup saling bisa menopang satu sama lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan. Yang pertama adalah rahmat kesadaran. Betapa besar kasih Allah kepada kita yang selalu mengampuni kita, memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Semoga hal itu juga menggerakkan kita untuk mengasihi sesama kita, untuk memperhatikan mereka semua, untuk hidup bersama saling memperhatikan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa untuk seluruh umat Kristiani yang terpecah-pecah oleh dendam, keegoisan, dan keangkuhan. Semoga umat Kristiani dipersatukan dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kami belajar dari Yesus yang berbelas kasih satu sama lain seperti Dia yang berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan ambil bagian dalam perjamuan dan sabdamu. Semoga anugerah yang telah kami terima membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, seluruh rencana-rencana baik yang kita miliki dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, Panitia Pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Batas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa.
4: Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabak Ops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Siriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
6: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
5: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personel sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arhat Saudila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Sewanu Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usaha keuangan ini penting sekali, kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem, ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD, MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan implementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting ya, yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya Uswin, prodi khusus, prodi matematika, dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran, tanggung jawab, dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus Tekege, SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada kapolri, dan jumlah yang akan diturun adalah 16 orang, ada kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempat dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju ke skripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.
6: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha Emeneme Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emma Keparo, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
7: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
6: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
8: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jeripaya daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
9: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekin Nawipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
10: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
9: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan di distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepri Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
4: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
5: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
4: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
5: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
4: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
5: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
4: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
5: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
4: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
5: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. ibu dan bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Selamat pagi untuk Bapak Muhammad Orang yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 dari pukul 5 pagi hingga saat ini ya. Nah, dan juga menyapa untuk Bapak Muhammad Orang yang baru saja mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz. Serta mendengarkan melalui streaming atau juga RRI digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nah, saat ini untuk Anda pendengar yang akan beraktivitas atau mungkin sedang melaksanakan aktivitas olahraga di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, mengingat sejak pagi tadi ya udara untuk ke tanah biru berkabut. Nah, karena asap ya tentunya, dan juga tentunya sangat penting untuk gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Nah, dan juga untuk mama orang saat ini yang sedang menikmati waktu sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya, dan juga jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu yang belum, sebelum melaksanakan berbagai kesibukan ya di pagi hari ini atau di hari Minggu ya tentunya 13 September tahun 2026. Nah, dan juga untuk nomor orang yang saatnya berencana untuk menghabiskan waktu di tempat-tempat liburan atau tempat-tempat wisata ya, mengingat di akhir pekan atau suasana hari Minggu, nah, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan atau planningnya ya, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal ya tentunya. Bersama pesawat yang nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur menemani orang dengar bahwa mendorong dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

RRI.co.id pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia. Minggu 13 September 2026, perakhiran BMKG Henok Vita mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Maluku dan juga Papua, Ternate, Manokwari, diprediksikan berawan tebal, Ambon, Sorong berawan, Nabire dan Merauke, udara kabur, Jayapura dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Menjadi perhatian khusus juga tentunya untuk Anda pendengar yang akan melaksanakan atau berbagai kesibukan pagi hari ini di luar ruangan ya, tentunya jangan lupa untuk selalu membawa masker ya, atau alat pelindung diri yang bisa melindungi Anda tentunya dari udara yang kabur ya. Saat ini yang sedang melaksanakan berbagai kesibukan atau aktivitas Anda yang sudah mulai beraktivitas ya, atau mungkin yang sudah memulai pekerjaan atau kesibukan seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, dan juga yang sedang menikmati waktu libur atau waktu luang ya, di hari Minggu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih, selamat menikmati kebersamaan Anda. Nah, pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti penyiapan Warta Berita Nasional. Menemani Anda pendengar sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor, yaitu T, U, Z, W, X, dan Y, dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pesisir Panaitan di ujung kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Informasi luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi kekuatan suatu bangsa. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi terbatas KTT ke-18 BRICS di India. Presiden mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi landasan bagi bangsa untuk membangun kemandirian. Informasi dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Dan kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Khusnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Khusnunia Khalim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Khusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia. itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eya Nazara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dijen Cipta Karya Kementerian PU memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dan selengkapnya dilaporkan Dijen Cipta Karya Kementerian PU yang memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
5: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Mieke Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
4: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
5: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
6: Kita lihat perimbangan ini ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6% dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada yang saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang. Pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
5: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Kediri diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
10: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
11: Kabupaten Kediri fluktuatif sih sebetulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa dikisar antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
10: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
12: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Oh, okay. Kenapa? Dan itu tadi saya bilang, udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar, kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak, kena lendir sedikit kan udah gerok-gerok, beda sama kita yang selama-lama sudah besar, beda sama anak-anak.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tingginya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan di musim kemarau ini menjadi alasan kuat organisasi masyarakat Barisan Rakyat Kedung Wuni Damai atau Barakuda membentuk tim relawan kebencanaan. Terobosan tersebut disambut positif UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan.
13: kejadian kebakaran ini dapat diantisipasi lebih awal.
14: Upaya mencegah kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan tak bisa hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat di tingkat lingkungan menjadi kunci terutama untuk menghentikan api sebelum berubah menjadi bencana besar. Gagasan itulah yang kini mulai didorong paguyuban barisan rakyat Gedung Uni Damai atau Barakuda. Ketua Umum Barakuda Nunung Dwi Nugroho mengungkapkan tujuan dibentuknya tim relawan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membantu UPT Damkar Kabupaten Pekalongan untuk mencegah serta penanganan awal kebencanaan kebakaran.
13: Dari rumah tangga atau kompor atau gas dan lain sebagainya, sarpananya yang pastinya kita nggak tahu sekarang.
14: Terlebih di wilayah Gedung Uni yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan industri. Menurut Nunung, pembinaan yang diberikan petugas damkar membuka mata masyarakat bahwa penanganan kebakaran tidak selalu harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ada langkah-langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat secara tepat untuk mencegah api semakin membesar. Sementara itu, PLT Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, Andri Tioko mengatakan, ancaman kebakaran kini patut diwaspadai terlebih di tengah musim kemarau. Andri menyebut dalam 3 bulan terakhir hampir 50 kejadian kebakaran tercatat di wilayah Kabupaten Pekalongan.
13: Sasaran kami adalah masyarakat, terutama dari unsur desa dan kelurahan dan juga dari masyarakat sebagai antisipasi dari kejadian kebakaran.
14: Masyarakat pun diminta tidak lengah, termasuk menghindari pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Andri menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Muftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB untuk terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angkanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syaf Manaf dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
15: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
16: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
15: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festival sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan. Pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial. Begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih kalau narkoba apalagi.
16: Selain itu tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
17: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan, itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
16: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar, Anda bersama Siaran Pro 1 dari Labir Rekam Informasi dan Inspirasi. Saya ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Nah, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung. Selamat mengikuti Siaran Pro 1. Dan cuaca untuk kota Labir pagi hari ini sangat cerah ya. Meskipun dengan udara kabur, tentunya tidak murah sama tanda yang sedang menikmati waktu di akhir pekan atau suasana hari Minggu ya. Nah, dan juga pendengar saat ini yang sedang dalam perjalanan, mungkin ke tempat-tempat wisata yang mungkin cukup jauh ya, tentunya untuk berhati dalam berkendara. Dan yang mungkin yang sebelum berangkat, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda, jangan sampai ada yang terlupa ya. Nah, terutama untuk Anda yang berencana untuk bepergian ke tempat wisata yang cukup jauh ya tentunya. Nah, bersama persatu pendengar hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, menemani rondegar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Beberapa teman-teman yang baru saja menemani Anda saat ini, nanti kita pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk para pendengar saat ini yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Campur 1. Dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Ya, untuk para pendengar RRI Dokter.id, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima dari Perdana Menteri India Narendra Modi dalam acara KTT BRICS ke-18 tahun 2026. Sesi terbatas KTT BRICS ke-18 dengan tema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism membahas penguatan tata kelola global yang inklusif dan kerjasama multilateral. Nah, pertemuan terbatas tersebut diikuti oleh para pimpinan negara anggota BRICS sebagai bagian dari rangkaian acara KTT ke-18 yang berlangsung di India. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Beberapa teman yang bersuja menemani yang pendengar saat ini mantar kita pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan untuk umat Nasrani yang sudah melaksanakan ibadah minggu pagi ya, nah, terlebih khusus untuk umat Katolik, nah, selamat menjalankan ibadah Anda. Dan juga nantinya pendengar hingga pukul 8.30 menit atau hingga setengah 9 nanti, nah, masih bersama Prosatria Nabire menemani ronde Granda bersama Prosatria dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan ya tentunya. Nah, saat ini yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Anda akan bekerja atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti biasa meskipun hari libur, tetap semangat untuk Anda, semoga sukses selalu. Dan yang saat ini mungkin sudah berada tempat-tempat wisata ya, karena berangkat lebih awal, nanti selamat menikmati waktu kebersamaan Anda bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan orang-orang terkasih. Atau untuk Anda saatnya sedang bersiap-siap ya, nah, tentunya jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda. Nah, hingga nanti pukul 8:30 waktu Indonesia Timur menemani Anda mendengar masih dengan teman-teman berikut ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pendengar, saat ini untuk Anda yang masih setia melakukan persatuan Rana Bire, dan juga sekali lagi untuk umat Nasrani, terlebih khusus untuk umat Katolik yang sudah melaksanakan ibadah ya, tentunya selamat mengikuti ibadah Minggu pagi. Semoga ada masih cita dalam iman Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuaca untuk Tanah Bire pagi hari ini masih sangat cerah. Kami mengajak Anda juga terlebih khusus untuk umat Nasrani yang nantinya akan mengikuti ibadah pagi pukul 9, dan jangan lupa untuk menyiapkan hati ya. Masih menemani Rana Bire hingga pukul 8 lebih 30 menit, masih dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Mantra kita pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Untuk umat Nasrani yang sedang bersiap-siap ya, tentunya untuk mengikuti ibadah Minggu pagi pukul 9 nanti waktu Indonesia Timur, dan atau mungkin juga untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat beribadah, kami ajak Anda juga yang mungkin saat ini masih berada di rumah untuk segera bersiap-siap ya, melangkahkan kaki ke tempat beribadah atau ke gereja tentunya untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Selain itu untuk menguduskan hari Sabat ya tentunya. Nah, bersama persatu pendengar, dan nantinya ibadah Minggu pagi akan disiarkan langsung dari GKI, Gereja GKI Sion Kampung Harapan. Nah, menemani Anda sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani berikut ini.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Yeah, yeah. If you need peace, the goodness of the Lord.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.
4: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sujud tepuk tangan dong.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kami, ajakanlah selanjutnya untuk kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Sion Kampung Harapan bersama dengan